0: kini memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Hai, Chavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
2: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
1: Alah, sekejap saja.
2: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
1: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
2: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
1: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
2: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
1: Baik.
2: Tapi soal nyawa.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: yang mana satu? Info sihat di Labuan FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, seperti biasa kita ada perkongsian info sihat untuk hari ini. Okey, pernah tak rasa telinga macam penuh? Lepas tu pendengaran tiba-tiba kurang jelas ataupun bunyi berdengung tanpa sebab. Okey, salah satu punca yang biasa berlaku ialah impacted wax, iaitu tahi telinga yang terkumpul dan tersumbat dalam salur telinga. Tahi telinga sebenarnya normal, ia membantu melindungi telinga daripada habuk dan juga kotoran. Masalah berlaku bila ia menjadi terlalu banyak, keras atau ditolak semakin dalam. Okey, jadi antara gejalanya rasa telinga tersumbat ataupun penuh, kemudian pendengaran berkurang, bunyi berdengung, gatal ataupun tidak selesa dalam telinga dan kadang-kadang sakit telinga ataupun pening. Okey, punca paling biasa terlalu kerap mengorek telinga terutama dengan cotton bud. Okey, niat sebenarnya nak bersihkan tetapi wax ini boleh tertolak lebih dalam dan menjadi semakin padat. Okey, apa yang perlu anda lakukan? Elakkan korek telinga terlalu dalam. Gunakan cotton bud dalam salur telinga. Lepas tu boleh gunakan ear candle dan juga alat korek telinga yang tajam ataupun keras. Okey, jadi kalau boleh elakkan ya. Apa patut anda buat? Bersihkan bahagian luar telinga sahaja. Jika rasa tersumbat, kurang dengar, sakit, keluar cecair ataupun gejala berulang, dapatkan pemeriksaan di klinik. Jangan titis ubat telinga sesuka hati jika pernah ada gegendang telinga berlubang dan juga pernah pembedahan telinga ataupun ada sakit dan cecair keluar dari telinga. Okey, telinga bukan perlu dikorek sampai bersih ataupun kosong. Sedikit tahi telinga itu normal. Yang penting jangan jadikan rutin korek telinga sebagai punca telinga tersumbat. Okey, jadi satu perkongsian hari ini. Okey, menerusi info sihat ya. Telinga tersumbat. Mungkin tahi telinga anda yang tersumbat. Wax ini boleh menyumbat salur telinga, akan menyebabkan anda menjadi kurang dengar, kemudian akan rasa penuh tersumbat dan juga akan ada bunyi berdengung. Okey, ingat jangan korek. Jumpa pergi ke klinik sekiranya sakit ataupun keluar cecair. Okey. Baik, itu perkongsian info sihat. Ada lagi perkongsian selepas ini. Lebih kurang 8.30 minit pagi kita ada perkongsian tular sana sini. Jadi kalau nak tahu ceritanya apa, nantikan lebih kurang 8.30 minit pagi. Baik, kita nak berhibur dengan beberapa buah lagu. Kita ada lagu daripada Dayang Nur Faiza, Dayang Sayang Kamu. Dan kita ada lagu daripada Well Don't Sleep, lagu bertajuk Osman Tus. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu daripada Najwa Mahyudin bersama-sama dengan Malik dengan lagu Senyum. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Yang mana satu?

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, Tular Sana Sini, 8.30 minit pagi. Seperti biasa, ada perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Patung gergasi Messi unik baharu di Argentina undang pelbagai reaksi global. Binaan itu turut disertakan dengan sebuah replika Piala Dunia yang diletakkan di hadapannya. Okey, sebuah lagi penghormatan yang sangat besar telah diterima bintang Argentina Lionel Messi apabila patung gergasinya di Argentina telah diperkenalkan kepada dunia. Apa yang menarik adalah binaan itu turut dipercayai sebagai monumen bersifatkan legenda bola sepak terbesar yang pernah dihasilkan di dunia. Dengan ketinggian 26 meter iaitu 85 kaki dan berat sekitar 70 tan, monumen gergasi itu telah dirasmikan di Cutralco, sebuah bandar di wilayah Patagonia, Argentina, menjelang perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia Argentina menentang Austria. Dicipta oleh artis tempatan Aldo Beroisa selama lebih 18 bulan, patung itu mencipta semula salah satu momen ikonik Messi dari Piala Dunia FIFA 2022 di mana dia berlutut sambil memegang jersey. Okey, dan sebaik sahaja selepas gambar patung itu muncul dan tersebar dalam talian, netizen banyak mempersoalkan akan pilihan reka bentuk yang ada pada monumen berkenaan. Walaupun bahagian atas badan Messi dicat dengan jersey biru putih Argentina yang terkenal, bahagian bawah patung itu dibiarkan putih polos, menjadikannya kelihatan seolah-olah Messi terlupa memakai seluar dari sudut tertentu. Lebih menimbulkan persoalan, replika gergasi trofi Piala Dunia diletakkan di hadapan patung tersebut betul-betul di antara kangkangnya. Okey, walaupun menerima pelbagai komen dalam talian, patung itu dijangka menjadi tarikan pelancong utama untuk Bandar Cutralco. Okey, bandar yang memiliki populasi kira-kira 35,000 penduduk ini lebih dikenali dengan industri minyak dan petrokimia berbanding lokasi tumpuan pelancong untuk bola sepak. Bagi pengukir Aldo Beroisa, monumen itu sentiasa bertujuan untuk meraihkan Messi sebagai salah seorang ikon terhebat Argentina. Menurutnya, dia merupakan duta natural Argentina dan baginya ia sangat penting bukan saja sebagai seorang seniman tetapi juga sebagai seorang warga Argentina. Messi sendiri turut mengiktiraf perhormatan itu menerusi mesej video yang dihantar kepada Aldo dengan berkata, "Gila, terima kasih banyak kepada anda semua, kepada anda yang menyokongnya, yang datang dan yang terus datang." Okay. Mungkin boleh buat carian nanti di laman Facebook atau mana-mana laman media sosial, anda boleh tengok sendiri macam mana patung Lionel Messi ini. Saya tengok pun sebenarnya nampak pelik, tapi begitulah ya keadaan patung itu. Nanti boleh cek, dah boleh periksa nanti bagaimana patung ini. Okeylah, itu perkongsian Tular Sana Sini untuk hari ini. Dan ada lagi perkongsian menarik selepas ini yang akan saya bawakan untuk anda. Tadi janji saya nak ulas sedikit berkenaan dengan perlawanan Perancis menentang Norway pukul 3 pagi tadi. Siapa yang dah menonton? Salah seorangnya adalah saya. Okey, nanti kita ulas sedikit berkenaan dengan perlawanan ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Kita dialog ini bersama dengan Malik. Ini dia cerita Kedai Kopi untuk anda.

0: hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari, apa? Walaupun seronok juga kan, satu rumah, dua pasukan, tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia, Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan, tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan, go!
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
3: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
4: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
3: Kak Pora ni kan kalau bercakap memang pedas.
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Labuan FM.
6: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Okey, 8.48 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, dua lagu telah kita berikan untuk anda undi. Lagu menerusi hashtag yang mana satu. Okey, lagu nyanyian daripada Elizabeth Tan. Dua lagu kita berikan. Lagu pertama, Semua Sudah. Dan lagu yang kedua, lagu bertajuk Shhh. Okey, jadi lagu mana yang mendapat undian tertinggi, selepas ini kita akan dengarkan. Okey, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Seperti biasa, lebih kurang pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi. Sekali lagi, kita akan singgah ke Nasional FM untuk mengikuti utama 9 pagi. Okey, dan saya akan terus bersama-sama dengan anda di jam yang seterusnya, di jam yang kedua, sebenarnya sehingga pukul 10 pagi. Okey, jadi ada lagi informasi dan juga lagu-lagu hiburan terbaik akan terus saya bawakan untuk anda selepas ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, terima kasih juga rakan-rakan yang hadir menerusi live TikTok pada ketika ini. Terima kasih Ria, terima kasih Miss Dean. Kita ada Hinky, okay, juga bersama-sama dengan kita pagi ini. Terima kasih Aunty Dina Maranggang, selamat pagi. Selamat pagi juga. Kita ada Diana Rahman. Siapa lagi? Ada rakan-rakan kita yang hadir ini. Haji Bob, Abu Pero, terima kasih. Okay. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Boleh dengarkan juga melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, baiklah, jom kita layan lagu yang mendapat undian tertinggi melalui hashtag yang mana satu. Lagu pilihan untuk hari ini, lagu artis Elizabeth Tan. Jom kita dengarkan.

0: jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah mendapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM.
1: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
2: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
1: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
2: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
1: Betul, kalau aku simpan dompet ni mungkin orang tak tahu, tapi hati aku sendiri takkan tenang.
2: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
1: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
2: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa murah hati.
1: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
2: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiaini Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam, salam Malaysia Madani. Demikian tadi kita telah mengikuti utama 9 pagi melalui siaran Nasional FM. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jam terakhir saya temankan anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, sedikit ringkasan saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan perlawanan Perancis menentang Norway dalam aksi terakhir kumpulan I Piala Dunia FIFA 2026 yang telah pun berlangsung awal pagi tadi, lebih kurang pukul 3 pagi. Saya ada menonton tadi. Okey, selepas pas dia menonton, terus datang ke ofis ke konti untuk menjalankan tugas gitu. Okey, Perancis mengesahkan status sebagai juara kumpulan I selepas membelasah Norway 4-1 dalam aksi yang dikuasai hampir sepenuhnya sejak whistle permulaan. Okey, sedikit highlight perlawanan yang mana Ousmane Dembele muncul wira Perancis dengan menjaringkan hat-trick pada separuh masa pertama, termasuk gol pembukaan seawal minit ke-7 hasil bantuan Kylian Mbappe, dan beliau melengkapkan hat-tricknya pada minit ke 32 sekaligus mencipta sejarah.

Norway sebenarnya melihatkan beberapa tunggak utama termasuk Erling Haaland dan juga Martin Odegaard kerana pasukan itu telah pun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Okey, dan untuk makluman juga, jurulatih Perancis Didier Deschamps tidak bersama dengan pasukan selepas pulang ke tanah air berikutan pemergian ibunya, dan tugas bimbingan pasukan diambil alih oleh pembantu jurulatih. Dan kemenangan ini semestinya memastikan Perancis menamatkan saingan kumpulan I di tangga teratas dengan rekod sempurna, manakala Norway mara sebagai naib juara kumpulan, dan kedua-dua pasukan kini bersedia menghadapi cabaran di pusingan 32 terbaik. Ha, okay. Kalau ada di antara anda yang menonton saya di live TikTok, baju yang saya pakai adalah baju Perancis. Wah, gitu. Okey. Jadi itulah semangat bola ini penting untuk kita memastikan diri kita sentiasa segar, ya, segar gitu. Okey. Okey, jadi menonton bola, tonton boleh, tak ada masalah. Tapi tugasan anda kalau kerja esok pagi, kenalah pandai bahagikan masa anda. Macam saya lah kan. 3 pagi saya tidur awal. Lepas tu 3 pagi tadi bangun untuk menonton perlawanan Perancis dan Norway. Habis pukul 5, pukul 5 siap-siap. Teruslah. Orang kata masuk kerja. Wah, gitu. Okeylah. 9.22 minit pagi, Zerah. Itu sedikitlah ringkasannya berkenaan dengan perlawanan di antara Perancis menentang Norway. Perancis 4 dan Norway 1. Okey, jom kita lain lagu Die Die, lagu tema World Cup 2026. Nyanyian daripada Shakira dan juga Burna Boy.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah! Ha? Baru separuh masa ni? Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
2: Apa? Alamak, aku terlewat.
1: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
2: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
1: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
2: Aku mimpi pengadil tiup pusil. Rupanya alam telefon.
1: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
2: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
1: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
2: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
1: Betul.
2: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
1: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.

0: sake.
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

Okey, berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Mawat dengan lagu Dayang Bintang. Membawa kita ke pukul 9.36 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus bersama-sama dengan saya menerusi live TikTok. Kita ada Ira, ada Awang Alai, ada Ria, siapa lagi? Okey, rakan-rakan semua yang terus bersama-sama dengan saya, saling komen, berkomen. Okey, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi tahun 2026, yang mana Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, yang mana di sebalik tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati ini maksudnya mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Okey, berpastikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Ha, okey. Jadi itu adalah sedikit berkenaan dengan maksud di sebalik pemilihan tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi tahun 2026, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, jadi sama-sama kita hayati di sebalik tema ini. Okey, tidak lama lagi ada kempen Kibar Jalur Gemilang. Jadi sama-sama kita sokong untuk sama-sama kita menyambut Hari Kebangsaan pada tahun ini yang bakal kita sambut 2 bulan, kurang 2 bulan lagi lah. Okey, 2 bulan lagi. Okey, jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian. InsyaAllah saya akan terus temankan anda sehingga pukul 10 pagi. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus dengarkan siaran kami menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan juga jangan lupa anda boleh muat turun aplikasi RTM Click untuk anda mendengarkan siaran kami dan juga semestinya untuk anda menonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kerana RTM merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026. Okey, baik, jangan ke mana-mana, kita nak berhibur dengan beberapa buah lagu sebelum saya mengakhiri tugasan saya menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini 27 Jun 2026. Kita ada lagu daripada Nadif Baslama, Aziz Harun dan juga Aisha Regno dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita juga ada lagu daripada Juliana Banus dengan lagu Cinta Gila. Tapi sebelum tu layan dulu lagu legend, lagu bersama-sama dengan Allahyarham Izwan Pilus dengan lagu Kembali Senyum.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
3: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Mm-mm. Tapi Kak Mah peliklah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
4: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
3: Ni Kak Pora ni kan kalau bercakap memang pedas.
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Itulah lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Baru saja menghiburkan anda. Okey, 9.54 minit pagi. Nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Terima kasih yang sudah pun mendengarkan sawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Jadi ini menandakan tugasan saya juga sudah pun berada di penghujungnya. Okey, insyaAllah ada ruang dan peluang pastinya bersama-sama dengan kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Selepas ini jangan ke mana-mana. Okey, rakan penyampai seterusnya akan menemani anda menerusi rancangan khas kita bawakan untuk anda iaitu Cilik Ceria. Dan ada dua orang tetamu akan bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya bersama-sama dengan DJ Reha. Okey, dan insyaAllah akan terus lagi temani dengan segmen variasi sehingga pukul 3 petang nanti. Okey, jadi seperti biasa, di mana terindu, di situ kita bertemu. Saya tinggalkan anda bersama-sama dengan Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau Teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata, serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Mereka boleh sepak Piala Dunia 2026. Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Desiree Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizam Wangkecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.

0: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berhujung minggu untuk rakan-rakan pendengar Laban FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Fias yang telah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen Salam Padian. Jadi sekarang saya Reha akan meneruskan siaran juga di frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Menerusi rancangan Cili Ceria, kecil-kecil jadi inspirasi. Kalau sebelum-sebelum ni dalam rancangan Cilik Ceria ni, kita bawa seorang je tetamu cilik kita. Tapi istimewa hari ni, saya ditemani dengan dua orang tetamu cilik. Seorang kumbang, lagi seorang sekuntum bunga. Cukup sepasang hari ni kan? Dan pastinya kedua-dua tetamu kita ni memiliki suara yang cukup indah. Suara yang cukup merdu. Sebab baru-baru ini mereka muncul sebagai johan pertandingan Gentar Suara Generasi Madani 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Jadi saya bersama-sama dengan adik Nur Syahira binti Muhammad Nazri dan juga adik Christina Lee Faidin. Hai adik-adik. Hai, yang mana suaranya? Hai. Hai. Selamat datang ke Konti Labuan FM. Apa khabar hari ini? Okey ke?
1: Okey.
0: Okey, adik Christina Lee okey? Okey, adik Syahira okey?
1: Okey.
0: Okey, tengok dengar diorang jawab khabar pun kita tahu suara diorang ni dua-dua sedap kan. Baik, sebelum apa-apa kita nak ucapkan tahniah dulu kepada adik Nur Syahira dan adik Christina Lee Faidin atas kejayaan muncul sebagai johan pertandingan Gentar Suara Generasi Madani 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang diadakan pada 13 Jun baru-baru ini. Dan untuk pengetahuan semua pendengar kita, Gentar Suara Generasi Madani ini merupakan pertandingan nyanyian anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia yang menjadi platform untuk mencukil, mengasah dan mengembangkan bakat seni suara dalam kalangan murid sekolah. Lepas tu bagi peluang juga untuk peserta-peserta kita ni menyerlahkan potensi di pentas yang lebih tinggi, memupuk juga keyakinan diri, kreativiti, penghargaan terhadap seni muzik, juga semangat persaingan yang sihat dalam kalangan generasi muda. Jadi tentunya warga Labuan sangat-sangat berbangga ya dengan kejayaan kedua-dua adik kita ni, dan sama-sama kita doakan juga adik Syahira dan adik Christina Lee terus mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan di pentas kebangsaan nanti. Sebab katanya nanti adik-adik kita ni akan bertanding ke peringkat kebangsaan pula kan, betul tak?
1: Betul.
0: Hebatlah adik-adik kita ni kan. Kecil-kecil pun dah bertanding di peringkat kebangsaan mewakili wilayah Persekutuan Labuan. Dalam ramai-ramai adik Syahira dengan adik Christina Lee yang terpilih. Kita pun terujalah nak dengar suara dua orang adik kita ni kan. Jadi jom kita nak belanja sikit lah. Kita nak belanja sikit lah suara adik-adik kita ni. Kita nak minta adik Syahira dan adik Christina Lee nyanyi lagu yang hari tu bertanding tu. Boleh tak? Lagu yang telah membawa adik Syahira dengan adik Christina Lee bergelar juara. Jom kita nak dengar suara emas daripada adik Syahira dan adik Christina Lee. Adik Syahira hari tu bawa lagu apa daripada Ramlah Ram? Daripada Ramlah Ram, betul? Lagu yang judul Zapin Yang Tinggal, betul tak?
1: Betul.
0: Manakala adik Christina Lee pula menyanyikan lagu daripada Toki yang berjudul Seni Berzaman, betul?
1: Betul.
0: Jadi jom sama-sama kita nak dengarkan. Siapa nak mula dulu ni? Siapa nak mulakan dulu? Siapa? Ladies first lah, ladies first kan? Adik Syahira dulu, boleh tak?
1: Boleh.
0: Kak Reha kira adik Syahira nyanyi. Okey, 3, 2, 1, go!

0: Itu dia suara emas yang dimiliki oleh kedua-dua adik kita ni. Kita belanja sikit-sikit je lah kan. Kalau DJ nyanyi bahayalah DJ Fias. Nanti tak habis kita punya segmen ni. Kita belanja sikit je lah kan. Kalau nak dengar sampai habis, tak cukup lah masa kita sejam ni kan. Sebab lepas ni kita nak mengenali lebih dekat lagi dengan adik Syaira dan adik Christina Lee. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama-sama anda dalam rancangan Ciri Ceria Kecil-kecil Jadi Inspirasi.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Dengar Cilik Ceria di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz di Labuan FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya dan juga dua orang tetamu cilik kita hari ini.

0: Siapa yang nak mula dulu? Volunteer lah. Siapa nak mula dulu? Angkat tangan. Bagusnya. Macam dalam kelas kan. Cikgu tanya, angkat tangan. Okey, adik Christina Lee dulu. Okey, adik Christina dulu. Sila perkenalkan diri.
1: Hai, selamat pagi semua. Nama saya Christina Faitin. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SK Tanjung Aru. Dan hobi saya bermain drum dan menyanyi. Cita-cita saya menjadi seorang guru.
0: Menjadi seorang guru. Tapi minat menyanyi. Minat menyanyi tapi nak jadi seorang guru. Betul? Oh, okey. Adik-adik Christine ni sekolah dekat mana tadi?
1: Sekolah SK Tanjung Aru.
0: SK Tanjung Aru. Okey, adik Christine Lee ni dia minat menyanyi. Hobinya main drum kan? Tapi cita-cita nak menjadi seorang guru. Tak nak jadi penyanyi?
1: Menyanyilah
0: sebagai hobi kan. Tapi cita-citanya nak menjadi seorang guru. Okey, kalau adik Syairah pula macam mana? Sila perkenalkan adik Syairah. Hari ini kan adik Syairah cantik bergaya dengan lengkap berpakaian tradisional ni. Kan adik Syairah kan? Katanya petang ni ada persembahan, betul?
2: Betul.
0: Jadi kita nak dengar dulu perkenalan daripada adik Syairah. Silakan adik Syairah.
2: Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua pendengar Labun FM. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Nazir. Saya bersekolah di SK Pantai dalam darjah 4. Hobi saya suka menyanyi dan cita-cita saya ingin menjadi seorang penyanyi yang berjaya.
0: Oh, tengok dengar suara adik Syairah kita tu kan. Macam kita dengar pertandingan bercerita tu. Okey, baru-baru ni adik Syairah dengan adik Christina Lee berjaya dinobatkan sebagai Johan dalam pertandingan Gentar Suara Generasi Madani 2026. Adik Syairah kategori solo perempuan kan?
2: Ya.
0: Adik Christina Lee pula kategori solo lelaki, betul tak? Jadi bila kena panggil nama sebagai Johan tu kan, apa perasaan adik-adik masa tu? Boleh agak tak? Akulah ni menang ni. Boleh agak tak dapat Johan hari tu? Macam mana perasaan masa tu? Siapa nak jawab dulu pula?
1: Gembira. Bersyukur atas rezeki menjadi Johan kali ini.
0: Masa tu adik Kristen ni boleh agak tak boleh menang? Bila tengok persembahan daripada kawan-kawan lain, memang boleh jangka lah boleh menang.
1: Ya.
0: Oh, hebat dia. Confident tu mesti kena ada, ya. Kalau macam adik Syairah pula macam mana?
2: Perasaan saya sangat gembira.
0: Sangat gembira. Tapi boleh jangka tak Syairah boleh menang masa tu?
2: Boleh.
0: Boleh jangka. Baguslah adik-adik kita ni. Confident level diorang memang tinggi. Ini yang kita nak kan, ya. Tadi awal-awal kita dengar suara adik Syairah nyanyi lagu daripada Ramlah Ram kan. Adik Christina Lee pula nyanyi lagu daripada Tok Ki. Apa tajuk adik Syairah, lagu yang adik Syairah nyanyi tadi?
2: Zapin yang tinggal.
0: Adik Christina Lee lagu apa tadi? Lagu Tok Ki. Tajuknya apa?
1: Seni Berzaman.
0: Okey, kenapa pilih lagu tu? Dalam banyak-banyak lagu kan, kenapa lagu tu jadi pilihan?
1: Lagu ini adalah pilihan ibu saya.
0: Pilihan ibu? Ibu yang tolong pilihkan?
1: Ya.
0: Sweet lah ibu. Ibu tolong pilihkan lagu. Kalau ikutkan, kalau adik Christina Lee nak lagu apa? Memang nak lagu tu lah.
1: Ya.
0: Ibu tolong pilihkan pun adik Christina Lee, no problem. Memang setuju je.
1: Ya.
0: Okey, kalau adik Syairah pula macam mana?
2: Saya bawa lagu Zapin yang tinggal dari Ramlah Ram. Saya memilih lagu ini sebab melodi dan liriknya sesuai dengan jiwa saya.
0: Sesuai dengan jiwa. Patutlah dia punya penghayatan tadi tu kan. Kalau kita dengar suara dia tadi tu, memang betul-betul menghayati. Jadi sebelum hari pertandingan tu, nak nyanyi hebat atas pentas macam adik Syairah dengan adik Christina Lee persembahkan tu, berapa lama sebenarnya adik-adik buat persediaan? Persediaan apa yang dibuat tu? Siapa nak jawab dulu? Adik Syairah lah jawab dulu.
2: Saya buat latihan lebih kurang 2 minggu sebelum hari pertandingan.
0: Oh, 2 minggu. Hari-hari berlatih?
2: Ya.
0: Hari-hari berlatih. Siapa yang ajar adik Syairah tu?
2: Mami.
0: Mami yang ajar. Oh, Mami cikgu muziknya dekat rumah. Ajar dekat rumah?
2: Ya.
0: Kalau adik Christina Lee pula macam mana?
1: Lebih kurang 2 minggu sahaja juga.
0: 2 minggu juga, hari-hari berlatih.

0: juga. Ya. Adik Kristin ni berlatih kat mana?
1: Kat rumah.
0: Dekat rumah. Siapa yang ajar? Ibu juga?
1: Ya, ibu.
0: Ah, mak-mak ni sebenarnya boleh jadi cikgu vokal ni sebenarnya, ya. Sebenarnya dekat konti, kita ditemani juga oleh ibu-ibunya datang support sekali anak-anak dekat konti ni kan. Hebatlah ibu. Lepas ni kita jemput ibu lah pula kan. Okey, masa hari pertandingan, sebelum hari pertandingan tu, kalau makan kan, kita kan makan hari-hari kan. Makan kena jaga tak? Sebab orang kata kalau suara ni sebelum nak nyanyi tu kena jaga. Kalau macam adik Christina Lee dengan adik Syahira, makan jaga tak sebelum hari pertandingan? Ke makan je semua?
1: Tidak.
0: Jadi makan, jaga makan lah. Ada benda-benda yang tak boleh dimakan? Ke makan je semua? Oh, makan je semua? Makan je semualah. maksudnya tak adalah benda yang tak boleh dimakan, semua boleh makan kan. Tak adalah jaga-jaga makan, nak suara sedap kena jaga makan, tak adalah kan. Semua makan tapi suara tetap sedap kan, adik Christina Lee. Comel lah adik Christina Lee ni kan. Adik Syahira pula macam mana, sebelum hari bertanding tu ada tak mak kata janganlah makan ni, nanti suara tak sedap, ada tak adik Syahira?
2: Ada.
0: Apa dia tak boleh makan tu?
2: Menjaga kesihatan dan lawan rasa gugup sebelum naik atas pentas.
0: Oh, okey. Kena lawan rasa gugup eh. Tak boleh nervous-nervous kan? Okey, itu dia ya. Sebelum nak bertanding, persediaan kenalah mantap kan. Kena buat persediaan yang rapi. Kena ada, orang kata apa, latihan suara. Macam adik Christina Lee dengan adik Syahira kita, 2 minggu hari-hari berlatih sebelum hari pertandingan kan. Barulah boleh buat persembahan yang terbaik. Betul tak?
2: Betul.
0: Betul. Baik, jom kita nak cicil dulu. Lepas ni Kak Reha ada satu berita gembira nak kongsikan dengan adik-adik semua. Nak tahu, kena setia di frekuensi yang sama. Dan lepas ni kita nak teruskan lagi sesi perkongsian kita bersama-sama adik Syahira dan juga adik Christina Lee. Jadi terus stay tune. Kembali selepas ini dalam rancangan Cilik Ceria.
3: Akil buat apa tadi? Baba tengok Akil berbual dengan pakcik tu.
4: Oh, Akil tolong pakcik tu. Barang pakcik tu terjatuh, Baba. Jadi, Akil tolong nari ambilkan. Kesian, penuh tangan pakcik tu dengan beg plastik.
3: Iya, bagusnya anak Baba ni suka tolong orang.
4: Iya, Baba. Akil suka tolong orang. Kan Baba Mami selalu pesan supaya kita sentiasa tolong dan buat baik pada semua orang.
3: Betul, Akil. Allah suka kepada sesiapa yang suka buat kebaikan. Kita dituntut supaya berbuat baik kepada manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Malah, kepada semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
4: Baba, adik tu nak buat baik juga. Boleh? Adik nak tolong Baba Mami.
3: Boleh, adik. Abang dan adik memang anak-anak yang baik. Baba bangga dengan anak-anak Baba.
4: Baba, lanjalah makan roti canai.
2: Baba, adik nak ugi boleh?
3: Roti canai pula. Ha, jom kita ajak Mami sekali ya.
4: Boleh.

0: Kawan-kawan sedang mendengar rancangan Cilik Ceria.
1: Baik, kembali kita dalam rancangan Cilik Ceria, kecil-kecil jadi inspirasi. Dan di konti, saya masih lagi ditemani dengan adik Syahirah dan juga adik Christina Lee. Okey lagi adik-adik? Okey lagi?
0: Okey.
1: Okey. Baik, kita nak sambung lagi perkongsian kita bersama-sama dengan adik Syahirah dan juga adik Christina Lee. Tapi sebelum tu, macam saya bagi tahu tadi, kita ada berita gembira yang kita nak kongsikan. Terutamanya buat semua ibu bapa, guru-guru dan adik-adik di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Kalau anak-anak anda berumur 7 sehingga 12 tahun, ada bakat dalam bidang nyanyian, bersiap sedia. Uji bakat Bintang Kecil 2026 bakal menemui anda tak lama lagi tau. Adik-adik kat luar sana, kalau ada cita-cita nak kembangkan bakat di pentas yang lebih besar, inilah peluang yang dinanti-nantikan. Program Bintang Kecil RTM merupakan satu platform untuk kita mencukil bakat baru, membina keyakinan diri dan juga memberi peluang kepada adik-adik kat luar sana menyelahkan potensi dalam bidang seni suara. Jadi, Kak Rehan nak kongsikan antara syarat penyertaannya, peserta hendaklah berumur 7 sehingga 12 tahun dan mempersembahkan sebuah lagu dalam bahasa Melayu, nyanyian artis Malaysia. Bila uji bakat akan diadakan? Adakah kita buat secara fizikal ataupun dalam talian? Nantikan pengumuman rasmi serta maklumat lanjut mengenai tarikhnya bila, lokasi dekat mana, kaedah uji bakat dan syarat penyertaan menerusi platform media sosial rasmi Labuan FM. Kita akan kongsikan dekat sana dari semasa ke semasa. Tapi bersedia dari sekarang. Kerana anda mungkin bakal menjadi Bintang Kecil RTM yang seterusnya. Jadi jangan lepaskan peluang ini, okey? Baik, jom kita nak teruskan lagi sesi perkongsian kita bersama-sama dengan kedua-dua adik hebat kita ni. Ada soalan lain lagi Kak Rehan nak tanya. Boleh ke?
0: Boleh.
1: Boleh. Adik Christina Lee boleh ke?
2: Boleh.
1: Boleh. Okey, adik Syahirah dan adik Christina Lee. Selalunya kan, kalau kita nak berjaya dalam apa-apa yang kita buat ni kan, cabaran tu mesti kena ada. Jadi kalau macam adik Syahirah dengan adik Christina Lee, apa cabaran terbesar yang adik-adik pernah hadapi sepanjang persediaan dan pertandingan tu? Kita mulakan dengan adik Christina Lee. Boleh? Boleh. Okey, silakan adik Christina Lee.
2: Cabaran utama saya ialah membagikan masa berlatih untuk Suganto Dazana peringkat negeri Sabah dan Genta Suara peringkat Labuan.
1: Oh, dalam masa yang sama ke semua tu? Dalam masa yang terdekat semuanya?
2: Yeah.
1: Oh, jadi adik-adik Christina Lee ni cabarannya bila nak bahagikan masa untuk semua program tu dalam masa yang terdekat? Tengok adik Christina Lee dah lah sekarang ni tengah belajar kan, tengah sekolah. Umur berapa tadi adik Christina Lee?
2: Umur 11.
1: Mana lagi nak belajar dalam kelas, mana lagi ikut pertandingan Genta Suara, ikut pertandingan apa lagi tadi?
2: Pertandingan Genta Suara.
1: Pertandingan Genta Suara. Lepas tu pertandingan apa lagi tu adik-adik Christina Lee ikut tadi? Tengok banyak pertandingan-pertandingan yang dia join. Tapi itulah cabarannya nak membahagikan masa. Tapi boleh bahagikan masa?
2: Boleh.
1: Kalau adik Syahirah pula macam mana? Macam mana? Apa cabaran yang adik Syahirah pernah hadapi sepanjang persediaan dan pertandingan?
0: Cabaran besar saya ialah lawan rasa gugup sebelum naik atas pentas.
1: Oh, nak lawan rasa gugup, nervous tu kan? Nak berhadapan dengan ramai orang kan? Tapi adik Syahirah berjaya melawan rasa gugup tu kan? Dapat buat persembahan yang baik kan? Itu dia cabaran-cabaran yang dihadapi oleh adik-adik kita ni. Nak menang, nak berjaya, ada cabaran-cabaran tertentu. Cabaran tu lah sebenarnya orang kata buat adik-adik kita ni diajar, erti, menghargai, tak mudah putus asa, buat sampai jadi orang kata kan? Betul tak?
0: Betul.
1: Baik, Kak Rehan nak tanya soalan bonus khas untuk adik Syahirah dan satu lagi khas untuk adik Christina Lee. Kalau Kak Rehan tengok pencapaian-pencapaian yang adik-adik pernah dapat ni kan, adik Syahirah ada pencapaiannya. kan. Adik Kristinelli pun ada pencapaian-pencapaian tersendiri. Jadi Kak Rehan nak tanya adik Syahira dululah. Adik Syahira, kalau kita tengok adik Syahira ni memang pandai menyanyi kan. Cita-cita pun nak menjadi seorang penyanyi kan. Selain berjaya dalam bidang nyanyian, adik Syahira juga sebenarnya pernah menjuarai pertandingan sajak dan alam ria. Pada pandangan adik Syahira lah kan, pendapat adik Syahira, bila adik Syahira dah ikut pertandingan sajak, kena bersajak atas pentas depan orang ramai, lepas tu menang pula tu kan, menang kan?
0: Menang.
1: Adakah pengalaman mendeklamasi sajak, kena bersajak atas pentas tu membantu keyakinan ketika adik Syahira menyanyi di hadapan penonton hari tu? Membantu tak?
0: Membantu.
1: Macam mana tu membantu?
0: Sangat membantu. Pengalaman seperti ini membuatkan saya lebih rasa yakin dan kurang rasa takut.
1: Sebab dah biasa kan? Dah biasa berdiri atas pentas, dah biasa buat persembahan depan orang ramai kan? Jadi hari tu buat ikut pertandingan, buat persembahan dekat pentas hari tu, masa pertandingan getar suara tu, tak ada masalah lah kan? No problem kan?
0: No.
1: Small the pieces je kan? Comel lah, kecil-kecil jili padi ni adik Syahira kita ni. Kecil-kecil jadi inspirasi. Dah biasa buat persembahan atas pentas depan orang ramai, jadi adik Syahira jadi lebih yakin kan? Okay, soalan khas untuk adik Kristinelli pula. Adik Kristinelli ni sebenarnya pernah ikut pertandingan Sugandoi dan Zanak, dan pernah juga layak ke tapisan pemilihan bintang kecil Zon Sabah. Jadi Kak Rehan nak tanya, macam mana pengalaman adik Kristinelli ikut pertandingan Sugandoi tu kan, lepas tu layak ke tapisan bintang kecil Zon Sabah, bantu persembahan adik sampai berjaya menjadi Johan kali ni?
2: Pengalaman tersebut dapat meningkatkan keyakinan saya dan menjadi lebih berani membuat persembahan di depan orang.
1: Sama lah dengan adik Syahira kan. Dah biasa buat persembahan. Jadi baru-baru ni ikut pertandingan gentar suara pun tak ada masalah kan. Sebab dah biasa kan. Okey, adik Syahira dan adik Kristinelli, dua-dua kita tengok hebat nyanyi. Dapat Johan pertandingan gentar suara baru-baru ni. Di belakang kejayaan tu kan, mesti ada orang-orang yang sentiasa memberi sokongan. Jadi kita nak tahu siapa sebenarnya individu yang paling banyak memberi sokongan kepada adik-adik sepanjang perjalanan dalam bidang nyanyian. Sebut sikit nama-nama orang yang menjadi penguat semangat tu. Siapa dia orang tu? Adik Kristinelli, siapa orang-orang yang selalu bagi sokongan dekat adik Kristinelli?
2: Sudah tentu ibu bapa saya, Guru SK Tanjung Aru.
1: Sebutlah sikit nama ibu bapa tu, siapa?
2: Utamanya Cikgu Aileen.
1: Cikgu Aileen.
2: Ustaz Uzzuddin.
1: Kalau mak ayah pula siapa nama tu?
2: Lady Anna dan Faidin.
1: Itu nama yang sentiasa menyokong perjalanan dalam bidang nyanyian ni kan, adik Kristinelli. Sebenarnya ibu pun ada menyokong, ayah pun ada menyokong dekat luar sebenarnya. Ayah tengah tap-tap skrin tu kan. Kalau macam adik Syahira pula siapa? Siapa individu yang paling banyak bagi sokongan?
0: Orang yang paling banyak beri sokongan kepada saya ialah ibu bapa saya dan guru-guru yang selalu beri semangat setiap masa.
1: Siapa nama cikgu-cikgu yang bagi semangat tu?
0: Cikgu Mazia.
1: Cikgu Mazia. Lagi? Cikgu Mazia?
0: Itu je.
1: Itu je. Dan cikgu-cikgu lain lah kan. Kalau nak sebut nama seorang-seorang macam banyak sangat pula kan. Nanti tak sempat pula kita. Lepas tu dengan ibu bapa. Nama ibu bapa siapa tu, Syahira?
0: Ibu saya nama Jamida. Bapak saya Nazri.
1: Nazri. Okey, itu dia ya. Orang-orang kuat di belakang adik-adik kita ni yang sentiasa orang kata menjadi penguat semangat lah. Kita semua percaya ya, dalam setiap kejayaan kita hari ini mesti ada insan-insan yang sentiasa menjadi tulang belakang untuk kita semua. Kak Reha pun dah gugup-gugup, dah tersyasyul dah sebab dengan suara adik Kristinelli dengan adik Syahira hebat kita hari ini kan. Okey, jom kita nak dengar lagu lagi. Kita nak tarik nafas dulu-dulu. Lepas ni kami akan kembali menemani adik-adik semua dalam rancangan Cili Ceria di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Cili Ceria, berehat seketika. Kembali selepas ini.

0: Anda sedang mendengar rancangan Cilik Ceria.
1: Baik, kembali bersama-sama dalam rancangan Cilik Ceria. Dan di konti kita masih lagi ditemani adik Syairah dan juga adik Christina Lee. Diorang lambai-lambai tu. Kalau nak saksikan wajah adik-adik kita ni, boleh masuk ke live Facebook Labuan FM ataupun di live TikTok Labuan FM. Sama-sama kita support adik Syairah dan juga adik Christina Lee. Okey, adik Syairah dan adik Christina Lee, kita nak ucapkan tahniah sekali lagi sebab adik-adik kita ni katanya akan mewakili wilayah Persekutuan Labuan ke pertandingan Gentar Suara Generasi Madani peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur. Jadi adik Syairah dengan adik Crystal Lee akan bertolak ke Kuala Lumpur kan? Bila tu akan bertolak tu?
2: Kami bertolak pada Ahad 5 Julai.
1: Ahad 5 Julai?
2: Ya.
1: Sama-samalah tu kan? Sama-sama, adik Syairah pun sama akan bertolak 5 hari bulan juga. Bulan depan lah tu kan?
3: Ya.
1: Tapi pertandingan tu bila akan berlangsung? Hari pertandingan tu bila?
3: Bulan...
1: Berapa tarikhnya?
2: Pada 6 hingga 8 Julai. Hotel The Pearl, Kuala Lumpur.
1: Jauh perjalanan diorang kan nak ke sana. 6 hingga 8 hari bulan. Tak lama dah ni. Macam mana persediaan setakat ni? Okey?
2: Okey.
1: Hari-hari berlatih? Itu dia ya. Untuk pertandingan peringkat kebangsaan nanti, adakah adik-adik akan nyanyikan lagu yang sama ataupun kena pilih lagu baru?
2: Saya memilih lagu baru kerana lagu baru sedikit mencabar dari segi lengkok suara.
1: Lagu daripada siapa tu, adik Christina Lee? Siapa dia? SM Salim. Dengan judulnya? Adik Christina Lee pun dah lupa sebab terlampau berlatih kan? Okey. Kalau adik Syairah pula macam mana? Lagu apa yang dipilih untuk ke peringkat kebangsaan nanti?
3: Terasing.
1: Terasing. Daripada siapa tu?
3: Zapin yang tinggal.
1: Diorang dua dah confused dah. Sebab hari-hari berlatih kan. Dah confused dah lagu apa yang nak dibawa kan. Okey, tak apa. Kenapa pilih lagu tu? Lagu yang sama macam hari tu lah. Yang masa dekat hari pertandingan Gentar Suara baru-baru ni.
3: Ya.
1: Lagu yang sama tak pilih lagu yang baru. Kenapa pilih lagu tu juga? Syairah, kenapa tak pilih lagu? Bukan banyak lagu. Kenapa pilih lagu tu juga?
3: Sebab ibu saya memilih lagu ini.
1: Ibu yang tolong pilihkan. Jadi adik Syairah pun ikut je ibu kan? Okey, awal-awal tadi kita dah dengar suara emas adik Syairah dan adik Christina Lee. Kita dah belanja suara mereka. Jadi sekarang kita nak belanja lagi. Kita nak saksikan pula sedutan persembahan Johan daripada kedua-dua adik kita ni. Jadi yang nak tengok, yang nak saksikan boleh masuk ke live Facebook Labuan FM sekarang. Dekat sana kita tunjuk persembahan mereka baru-baru ni. Persembahan solo lelaki adik Christina Lee Faidin dan pertandingan solo perempuan adik Syairah ketika pertandingan Gentar Suara Generasi Madani 2026. Jom sama-sama kita saksikan. Kalau dekat dan Facebook sekarang ni, anda boleh saksikan adik Syairah kita sedang mempersembahkan lagu daripada siapa tadi?
3: Ramlah Ram
1: dengan judulnya
3: Zapin yang tinggal.
1: Anda boleh saksikan di live Facebook kita sekarang. Lengkap berpakaian tu. Lengkap berpakaian tradisional. Okey. Anda boleh masuk ke live Facebook Labuan FM, ya? Okey. Itu persembahan daripada adik Syairah. Kalau persembahan daripada adik Kesilili pula?
2: Harapan kecewa.
1: Ini dekat mana ni adik Christina Lee? Buat persembahan dekat mana ni?
2: Dekat SKK Kewangan Ujana.
1: Dekat Ujana Kewangan. Okey. Itu dia ya. Kita saksikan persembahan daripada mereka. Memang hebatlah kalau kita tengok dari segi nyanyian mereka. Kalau ikutkan umur baru. Kalau Syairah baru darjah 4 kan?
3: Ya.
1: Kalau adik Christina Lee pula baru darjah?
2: 5.
1: Tapi tengok kemantapan suara diorang tu. Ni mesti mak-mak yang ajar dekat rumah ni. Mak pun gigih dekat rumah ajar anak-anak kan. Jadi itu dia persembahan daripada adik Syairah dan juga adik Christina Lee baru-baru ni dalam pertandingan Gentar Suara. Jadi kita nak berehat seketika. Lepas ni saya akan kembali menemani anda tentunya dalam rancangan Cilik Ceria. Kecil-kecil jadi inspirasi.
0: Saya suka Cilik Ceria.

0: Victoria.
1: Baik, 8 FM suara pesisir anda. Okey, tadi kita dah saksikan sedutan video persembahan daripada kedua-dua adik kita ni. Tengok betapa confidentnya, betapa yakinnya, betapa hebatnya mereka ni buat persembahan kan. Jadi memang layaklah adik-adik kita ni bergelar Johan dan mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan pula nanti. Kalau anda yang masuk ke live Facebook Labuan FM tadi, anda boleh saksikan sedutan video daripada adik Syairah dan juga adik Kristina. Okey, adik Syairah, adik Kristina Lee, bila kita tengok bakat dan kebolehan menyanyi kan, mesti ada penyanyi ataupun artis-artis yang adik-adik selalu tengok. Bila tengok tu kan, rasa macam suatu hari nanti nak jadi macam dia lah. Ada tak penyanyi atau artis yang menjadi idola dan inspirasi kepada adik-adik?
2: Idola saya ialah Eliud Guntapit kerana dia sudah mengharumkan nama negara sehingga peringkat antarabangsa.
1: Wow, maksudnya nanti adik ke sini nak jadi macam dia lah. Ya, kalau adik Syairah pula macam mana? Siapa?
3: Idola saya ialah Datuk Siti Nurhaliza, Sudirman, sebab suara mereka merdu dan sentiasa merendah diri.
1: Wow, jadi nanti adik Syairah nak jadi macam Datuk Seri Siti Nurhaliza.
3: Ya.
1: Dengan arwah Sudirman.
3: Ya.
1: Nak menjejaki, nak ikut jejak mereka. Okey, jadi nanti dah besar, masa akan datang nanti, impian adik-adik nak teruskan dalam bidang nyanyian ni ke ataupun bidang lain yang adik-adik minat? Ada tak bidang-bidang lain yang adik minat? Nak jadi penyanyi, nak teruskan dalam bidang nyanyian ni ke macam sekarang ni ke ataupun nak menceburi bidang lain? Kalau macam adik Christine macam mana?
2: Impian saya menjadi penyanyi dan guru yang berbakat.
1: Two in one tu, nak jadi penyanyi dan dalam masa yang sama nak jadi cikgu juga. Itu cita-cita adik Kristina Lee kan, nak jadi cikgu. Tapi menyanyi tak boleh tinggal juga, kena teruskan juga. Okey, kalau macam adik Syairah pula macam mana?
3: Impian saya adalah untuk menjadi seorang penghibur suatu hari nanti, dan saya juga mahu berjaya dalam pelajaran sampai ke universiti.
1: Amin. Kita doakan ya adik Syairah. Baik, sebelum kita mengakhiri segmen ni, kita nak dengar apa nasihat adik-adik kepada rakan-rakan seusia yang mungkin ada minat dan minat dalam bidang nyanyian tapi masih malu untuk mencuba. Ada tak nasihat untuk kawan-kawan kat luar sana?
2: Buat rakan-rakan di luar sana, jangan mudah berputus asa dan selalu berlatih agar nanti lebih yakin dan berani berhadapan dengan orang ramai ketika membuat persembahan.
1: Itu nasihat daripada adik Kristina Lee kita. Kalau daripada adik Syairah pula?
3: Nasihat saya, jangan takut dan jangan malu. Kita kena berani cuba dan buat yang terbaik.
1: Ya, kena berani mencuba. Menang ke kalah ke belakang cerita. Yang penting, kena cuba dulu kan? Okey, itu dia sesi perkongsian kita bersama-sama adik Syairah dan juga adik Kristina Lee. Jadi, terima kasih kita ucapkan kepada adik-adik kita ni sebab sudi bersama-sama di Labuan FM hari ini menerusi rancangan Cilik Ceria. Walaupun katanya sibuk ya, petang ni ada persembahan, betul tak?
3: Betul.
1: Ada nak buat persembahan, adik Kristina Lee pun ada nak buat persembahan kan petang ni?
3: Ya.
1: Tapi, sudi juga bersama-sama kita di Labuan FM pagi ni. Apapun kita doakan, semoga terus berjaya di petang kebangsaan dan mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan. Dan kita doakan juga supaya adik Syairah dan adik Kristina Lee terus sukses dalam apa saja bidang diceburi. Semoga apa saja impian adik-adik akan tercapai suatu hari nanti dan teruskan menjadi idola cilik yang menjadi inspirasi kepada anak-anak di luar sana. Dan terima kasih juga untuk insan-insan hebat di belakang adik-adik kita ni yang turut bersama-sama di konti memberi sokongan yang padu. Ada ibu kepada adik Syairah dan ada juga ibu kepada adik Kristina Lee. Terima kasih banyak-banyak turut bersama-sama dengan kita pagi ni. Terima kasih juga kita ucapkan kepada penerbit kita DJ Baby, rakan-rakan follower kita yang dah share, yang dah like, dah tap-tap screen, dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan jurutera bertugas saudara Jiro. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi dalam rancangan Cilik Ceria akan datang. Kecil-kecil jadi inspirasi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.
4: Usaha mengekalkan keharmonian negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum dilihat bukan satu perkara mudah dan boleh dipandang enteng. Justru, semua lapisan masyarakat tidak kira di peringkat pemimpin negara mahupun anak kecil perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian yang telah kita kecapi selama ini. Ayo kita raikan, semaikan dan menerima semangat bangsa Malaysia sebagai cara hidup bernegara untuk kemajuan lebih bermakna. Seperti mana kolaborasi politik dalam kerajaan perpaduan kita pada hari ini dalam usaha memulihkan dan membangunkan negara Malaysia ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Kerajaan perpaduan

0: Jom kita dengar variasi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Latiwin FM has notified you.
16: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Ha, cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Ha, itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari, walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku yang menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Gol!
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

Baiklah, Man FM, suara pesisir anda kembali bersiaran bersama-sama saya dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia menemani saya sehingga sekarang. Dah pun masuk ke jam yang kedua dalam segmen variasi ni. Jadi macam biasa, hari ni Sabtu, variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang. Dan semestinya juga dalam segmen ni ada banyak info, ada banyak perkongsian yang bahas saya nak kongsikan bersama-sama anda. Sekejap lagi. Tapi sebelum tu, untuk anda sekali lagi yang belum lagi ikuti kita di media sosial Labuan FM, bolehlah follow kita rapat-rapat dulu. Kita ada di Facebook, di TikTok pun ada, di Instagram dan juga di YouTube Labuan FM. Ada mungkin yang nak, orang kata apa, nak kongsikan ucapan ke ataupun dedikasi buat insan-insan tersayang, nak wish selamat hari jadi ke kan? Jangan malu, jangan segan, tinggalkan saja di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada, nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okay? Baik, orang Labuan, anda tengah buat apa tu? Cuti-cuti ni kan? Kalau rasa macam tak ada buat apa-apa kan? Rasa bosan-bosan dekat rumah, tak ada aktiviti sangat cuti hujung minggu ni, jomlah dengarkan kita di Labuan FM. Pastinya hiburan berinformasi kami sajikan hanya untuk anda. Hari-hari setia menemani anda kan. Tak kiralah cuti tak cuti, kami sentiasa committed menghiburkan hari-hari anda. Gitu kan. Jadi terus dengar kami di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz ataupun muat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Dekat mana-mana pun boleh dengar Labuan FM kalau anda ada aplikasi RTM Klik. Yang penting kena ada internet lah kan. Kalau tak ada internet tak jadi juga kan. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Lepas ni ada info-info saya nak kongsikan dengan anda. Jadi terus setia dengan dua frekuensi kita. Kembali selepas ini bersama-sama saya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
2: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
1: Kak Fora ni kan kalau bercakap memang pedas.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kembali lagi kita dalam ruangan siapa dia. Macam biasa kita nak kongsikan apa perkongsian yang dibawakan oleh penerbit kita DJ Habri dalam ruangan siapa dia. Ini dia, penyanyi dan komposer Ajay berasa lega melihat perkembangan positif Mamat yang juga vokalis kumpulan Aziz selepas menjalani rawatan dan program pemulihan di Persatuan Pengasih Malaysia. Menurut Ajay, perubahan ketara tu dapat dilihat pada semangat dan penampilan Mamat yang sekarang ni lebih ceria berbanding sebelum-sebelum ni. Katanya sekarang Mamat memang dah bersemangat. Orang ramai pun boleh lihat perubahan daripada wajahnya yang ceria. Katanya lagi dia pun sentiasa menghormati abang-abangnya dalam kumpulan. Setiap kali dia ada masalah ataupun tidak, kehadirannya sentiasa disambut baik. Berkongsi persiapan menjelang konsert Aziz Momentum Mori yang dijadualkan akan berlangsung pada 1 Ogos nanti, Ajay berkata Mamat dah kembali aktif buat persembahan dan juga menjalani sesi rakaman sebagai langkah membiasakan diri semula dengan suasana kerja. Dalam pada itu, Ajay mengakui jadual persiapan konsert yang padat menyebabkan dia dan anggota Aziz hanya dapat waktu tidur tu kira-kira 3 jam sehari sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Walau macam mana pun, katanya komitmen terhadap konsert berkenaan tetap menjadi keutamaan memandangkan sambutan peminat yang sangat menggalakkan. Jadi itu dia ya. Apapun kita doakan, semoga Mamat terus sihat, terus bersemangat, dan kita doakan juga semoga konsert Aziz Memento Mori akan berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan daripada orang ramai yang dijadualkan akan berlangsung pada 1 Ogos nanti. Okey, baik, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi hari ini 27 Jun 2026. Terima kasih DJ Habri Doni selaku penerbit untuk ruangan siapa dia. Lepas ni saya akan kongsikan lagi info-info menarik bersama-sama anda. Jangan tukar frekuensi anda, kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayatnya.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang posisi anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, sukata.
0: Kasih like.

Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya Reha di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz, atau nak dengar menerusi aplikasi RTM Klip pun boleh, tak ada masalah. Tinggal muat turun secara percuma di telefon pintar anda. Okey, sekali lagi ya, saya nak maklumkan kepada anda semua berkenaan dengan gangguan sementara jalan sempena naik run 10 km Labuan Sihat Sejahtera yang mana akan dilaksanakan hari ini, malam ni, bermula pukul 7 malam sehingga pukul 11 malam. Laluan yang akan digunakan adalah di Jalan Hospital, Jalan Sawangan Cina dan juga Jalan Pesisir Pantai ke Tanjung Aru. Jadi untuk pengguna-pengguna jalan raya, sila ambil maklum, rancang perjalanan anda lebih awal kalau anda nak guna laluan yang saya sebutkan tadi, dan kalau ada laluan alternatif yang lain, guna laluan alternatif. Okey, jadi sila bagi kerjasama untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, baiklah, macam biasa tepat pukul 12 tengah hari nanti kita nak ikuti dulu warta ringkas dari bilik berita Ewal Semasa Labuan FM bersama-sama rakan penyampai kita yang akan berkongsi berita dan info semasa untuk edisi hari ini. Jadi terus setia di frekuensi yang sama kembali selepas ini dalam Variasi.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: La One FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lapangan terbang Labuan kembali beroperasi seperti biasa hari ini selepas 3 butir bom peninggalan Perang Dunia Kedua berjaya dimusnahkan dalam operasi khas awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, bom itu ditemui seorang kontraktor ketika menjalankan kerja pembinaan berhampiran lapangan terbang semalam. Pemeriksaan unit pemusnah bom UPB PDRM bersama TUDM mengesahkan ia bom udara yang masih aktif sebelum 2 lagi bom ditemukan di lokasi sama. Katanya setelah proses pembersihan dan pemusnahan dilakukan dan pemeriksaan terperinci di landasan, pihak TUDM dan MAHB telah membuka semula laluan untuk penerbangan berjadual hari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media khas di lapangan terbang Labuan pagi tadi. Dalam pada itu, penutupan sementara landasan sejak 2.40 petang semalam menjejaskan 1,219 penumpang, melibatkan 5 penerbangan dibatalkan dan 2 lagi dilelencongkan ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Keselamatan dan kesiapsiagaan komuniti perlu terus diperkukuh bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa serta kerugian harta benda sekiranya berlaku insiden kebakaran. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Osman Abdullah memaklumkan, bagi tempoh 1 Januari hingga 22 Jun lalu, JBPM Labuan menerima 277 panggilan kecemasan melibatkan 137 kes kebakaran, 138 operasi penyelamatan dan 2 tugas khas. Menurutnya, sepanjang tempoh itu, nilai harta yang berjaya diselamatkan dianggarkan melebihi RM528 juta ringgit, manakala kerugian direkodkan berjumlah RM30 juta ringgit. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Balai Pasukan Bomba Sukarela PBS Tanjung Aru di sini. Katanya PBS memainkan peranan penting sebagai rakan strategik JBPM dalam menyampaikan mesej pencegahan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan awal serta memperkukuh keselamatan komuniti. Perbadanan Labuan terus memperkukuh komitmennya dalam mempromosikan gaya hidup sihat dan aktif menerusi pembukaan Taman Rekreasi Awam Tanjung Purun yang dinaik taraf di bawah inisiatif Taman Rekreasi Madani. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ridwan Muhammad Ismail berkata, projek itu dibiayai Jabatan Lanskap Negara di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT pada tahun 2024 dengan projek bernilai hampir RM500,000. Menurutnya, pembangunan taman tersebut mencerminkan usaha berterusan pihaknya dalam menyediakan kemudahan rekreasi berkualiti yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup penduduk. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan simbolik pembukaan taman berkenaan baru-baru ini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan?

0: lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan yang terbaik untuk Anda.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Teruskan bersama Variasi di Labuan FM.

baik, Lambang FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. Kita dah masuk di jam yang ketiga dah dalam segmen Variasi ni. Jadi jangan tukar dulu frekuensi anda. Terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Sebab ada lagi, saya nak kongsikan banyak info, ada hebahan perkongsian yang menarik dan pastinya juga lagu-lagu terbaik untuk anda semua lepas ni. Tapi sebelum tu, macam biasalah, saya nak kongsikan dulu dengan anda semua waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 27 Jun 2026. Jadi untuk panduan kita semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.24 tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar pukul 3.50 petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.36 petang, manakala waktu isyak pula adalah pada pukul 7.52 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua muslimin dan muslimat. Saya akan kembali menemani anda semula selepas ini dalam segmen Variasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Penyakit mengangkat darjat dan menghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada satupun musibah, yakni cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Islam mengajar umatnya bersabar di atas setiap ujian yang dilaluinya. Allah mendatangkan ujian kepada seseorang dalam pelbagai bentuk, antaranya kesakitan untuk mengangkat derajat atau kedudukan seseorang di sisi Allah. Allah mendatangkan musibah atau ujian dalam bentuk kesakitan juga bertujuan untuk menghapuskan dosa seseorang. Orang yang ditimpa musibah seperti penyakit akan digugurkan segala dosa, seperti dedaun berguguran, kecuali dosa besar seperti dosa syirik. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu musibah, yakni penyakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunnya. Moga kita bersabar dengan setiap ujian musibah mahupun penyakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

geldi. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: NFM, suara pesisir Anda.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang membangunkan masjid yang dalamnya digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang besar kepada sesiapa yang menyumbangkan dalam pembinaan masjid dengan ikhlas semata-mata digunakan untuk mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Membina masjid merangkumi sumbangan dana pembinaan masjid, pembesaran juga baik pulih termasuk menyediakan kemudahan yang diperlukan. Menurut Imam An-Nawawi, seseorang itu mendapat ganjaran mengikut kadar sumbangan dan pelibatannya dalam pembinaan masjid. Orang yang membangunkan masjid ini tergolong dalam kalangan pemakmur masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 18, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut pada siapa pun selain Allah, maka mereka itu termasuk pada golongan orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Taala. Dalam pendengar sekalian, Ibnu Al-Jauzi menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid dalam ayat yang dibacakan tadi ialah mereka yang selalu mendatangi masjid dan beribadah dalamnya, juga yang membangunkan masjid dan memperbaikinya. Sidang pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita ikatkan diri kita dengan masjid, kerana mengimarahkan masjid adalah tanggungjawab kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Labuan FM.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Jigar Kalabon FM setiap hari. Barulah syok.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Baiklah, Pan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya, Reha. Masih lagi berada di frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia, kekal di posisi mendengarkan siaran kami di Pan FM, suara pesisir anda. Okey, saya ada satu perkongsian nak kongsikan dengan anda. Ramai ya kita tengok pesakit diabetes ni rasa kecewa bila tengok bacaan gula sendiri. Bila tengok dia bacaan gula sendiri masih lagi tinggi kan. Bila ditanya, mereka ni sebenarnya dah rasa mereka dah jaga makan. Hakikatnya, realitinya ada beberapa kesilapan kecil tapi besar kesannya yang selalu berlaku tanpa kita sedari. Apa tu? Antaranya makan buah secara berlebihan. Buah ni memang sihat kan? Kita rasa bila kita makan banyak buah ni, kita rasa sihat, makanan yang sihat. Tapi sebenarnya gula semula jadi, fruktosa tetap boleh naikkan bacaan gula kalau diambil terlalu banyak ataupun dalam bentuk jus. Lagi-lagi jus bila dicampur dengan gula kan? Lepas tu kuah dal, kari, manis-manis banjir kan? Kalau makan roti canai, mana sedap tak banjir? Kena banjir kan? Lepas tu roti tu pula ditambah dengan gula dan tepung. Bila makan bersama, kesannya sangat besar. Jangan buat main ya. Sebenarnya roti ataupun tepung ni memainkan peranan yang besar untuk naikkan bacaan gula kita. Kita rasa macam kita tak makan nasi, makan roti canai je kan, makan roti je. Tapi sebenarnya itulah juga punca bacaan gula kita jadi tinggi. Sebabnya ianya boleh ganggu keseimbangan insulin, menyebabkan gula naik secara mendadak. Lepas tu tidur cukup tapi terlalu stres, tak boleh juga. Kedua-duanya meningkatkan hormon kortisol yang mengganggu kawalan gula. Air teh ais, air sirap, milo ais, walaupun kalau kita pergi kedai-kedai mamak kan, kita minta kurang manis, tapi tetap ada gula yang mencukupi untuk spike gula darah. Gula darah ni bukanlah hanya tentang apa yang kita makan, tapi macam mana kita makan, bila kita makan dan macam mana kita urus kehidupan kita. Jadi untuk anda semua, periksa balik, cek balik rutin harian anda, mungkin jawapannya ada dekat situ. Sebab diabetes ni bukan tentang larangan, tak boleh makan tu, tak boleh ambil itu, ini kan, tapi tentang kebijaksanaan anda menguruskan kehidupan harian. Okey, jadi itu dia sedikit perkongsian untuk anda semua. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Okey, macam biasa sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari kita nak ikuti utama 1 tengah hari yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Lepas tu macam biasa hari ini hari Sabtu, kita ada ruangan muzik untukmu yang akan menyajikan lagu-lagu pilihan terbaik untuk anda semua. Jadi terus kekal di dua frekuensi kita. Saya akan kembali menemani anda selepas ini hanya dalam variasi.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
2: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
1: Kak Fora ni kan kalau bercakap memang pedas.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional CRG dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen dan berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Sabrahim. Segamat kita ke Dun Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan dengan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terus layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi paruh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Katanya tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Mm-mm. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
2: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
1: Ni Kak Fora ni kan kalau bercakap memang pedas.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

0: Saya Adam.
1: Saya Karlin.
2: Saya Alfai.
3: Mercy di sini.
4: Saya Arifi.
5: Saya Iskandar.
6: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
2: Labuan FM.
7: Pilihan kami.
8: What?
7: Pilihan Jazzy.

0: ngapain ya?
1: Woi, si Angkol Bay ni, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini, sikit-sikit saja bah. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kau kasih kira dulu siapnya barang.
2: Music untukmu. Hiburan tanpa sempadan. Lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Variasi kan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu, pukul 2 petang, hanya di Labuan FM, suara pesisir.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Dang dang dang, teka deka dang dang dang dang, teka deka dang dang, dut goyang yuk.

0: Goyangnya.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, di sini. Kita dah masuk jam yang terakhir. Jadi, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menemani sehingga sekarang dah pun masuk ke jam yang terakhir dalam segmen variasi. Hari ini macam biasa, hari Sabtu, kita ada slot atau ruangan spesial. Ha, ruangan istimewa, lagu-lagu dandut semestinya. Mana dia peminat-peminat lagu dandut ni? Mesti dah tunggu daripada tadi kan? Nah, sebelum pukul 2, dah standby, dah ready. Momen yang ditunggu-tunggu katanya kan? Yang suka bergelik, yang suka goyang, pantang dengar lagu dandut kan. Pastinya kita nak layan barisan lagu-lagu dandut terbaik, lagu-lagu dandut terpilih yang buat kita tak senang duduk kan. Katanya auto nak bergelik bila dengar lagu dandut ni kan. Geliklah kak, bukan selalu kan. Seminggu sekali je ada slot goyang you ni kan. Janji dah standby semua nasi untuk Cik Abang. Kan? Jadi, readykan diri anda. Kita nak dengar lagu-lagu dandut. Kita standby di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klip pun boleh. Okey? Jom, tak membuang masa. Kita nak layan lagu dandut seterusnya. Terus setia dalam ruangan Koyang You.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
2: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
1: Kak Fora ni kan kalau bercakap memang pedas.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Goyang!

0: dunia negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Goyang, yuk!

Baik, kembali bersama-sama saya Reha di sini. Terima kasih untuk anda yang masih tetap setia di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 ataupun di frekuensi 89.4 MHz menerusi ruangan Goyang Yuk. Dan macam yang saya bagi tahu tadi, hari ini hari Sabtu, macam biasa kita ada ruangan Goyang Yuk, yang mana dalam ruangan ni kita nak belanja anda lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Satu jam ya kita siarkan lagu-lagu dandut. Puas akak tu nak bergilik kan? Gurau-gurau akak eh. Jadi yang minat dengar lagu dandut dan minat gilik-gilik ni, jom ikuti kami di siaran Labuan FM. Saya nak belanja lagu dandut seterusnya. Yang suka layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang ataupun dengarkan saja di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Click. Jadi ini dia lagu seterusnya. Seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Goyangnya.
5: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Goyangnya.

Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung untuk ruangan Goyang Yuk, juga segmen variasi edisi 27 Jun 2026. Jadi tugasan saya pun sampai di sini saja. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, ada kesempatan ruang dan masa, kita jumpa lagi akan datang. Okay? Untuk hari ini, terima kasih kepada anda semua yang dah setia menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Tapi jangan tukar dulu frekuensi anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Juga untuk jam yang pertama nanti ada perkongsian dalam program Silam Budaya. Apa perkongsian yang nak dikongsikan, anda kena nantikan selepas ini. Semoga kita bertemu lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang seterusnya dalam ruangan Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Lapan FM di 103.7 dan 89.4 MHz. Lapan FM, suara pesisir anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: Classics.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih buat anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okay. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar. Biarkan langkah dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Bakat apa patah yang selalu kita ucapkan, iaitu jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Kan? Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan ini yang paling penting sekali, yang mana jangan lupa juga suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click. Dengarkan secara dalam talian, muat turun sekarang dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, sempena program Silang Budaya untuk edisi hari ini 27 Jun 2026 akan membawakan tema Tekno Budaya antara tradisi dan transformasi. Okey, kalau kita lihatlah kan, teknologi berkembang begitu pantas pada hari ini. Hampir segala-gala benda berada di hujung jari, daripada cara kita berkomunikasi, mendapatkan maklumat, hinggalah cara kita menikmati hiburan. Namun, di sebalik arus kemodenan tersebut, timbul satu persoalan. Bagaimanakah nasib budaya dan tradisi menjadi yang menjadi identiti masyarakat kita? Adakah teknologi semakin menjauhkan kita daripada warisan, ataupun sebenarnya menjadi jambatan untuk memperkenalkan kepada generasi baru? Itulah yang kita akan bincangkan bersama sepanjang program Silang Budaya pada petang ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dahulu daripada Atmosfera. Ini dia Original Sabahan.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Mm-mm. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
3: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
2: Kak Pora ni kan kalau bercakap memang pedas.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita teruskan lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Sebenarnya kan, hakikatnya di sini adalah teknologi ni, dia bukanlah musuh kepada budaya. Malah jika dimanfaatkan dengan sebaiknya, teknologi ni dia mampulah orang kata menjadi medium yang sangat berkesan untuk memelihara dan juga mempromosikan warisan kita. Sebagai contoh, hari ini kalau kita dapat lihat pelbagai tarian tradisional, muzik etnik, makanan warisan dan juga adat resam yang dikongsikan menerusi media sosial sehingga mendapat perhatian daripada masyarakat dari dalam dan luar negara. Ramai juga anak muda yang orang kata menghasilkan konten dengan mengetengahkan budaya tempatan dengan menggunakan pendekatan yang lebih moden dan menarik. Selain itu, teknologi juga turut memudahkan masyarakat untuk mengakses lebih banyak maklumat mengenai sejarah, bahasa, seni dan juga warisan negara hanya melalui telefon pintar sahaja. Malah muzium ataupun galeri seni dan juga lokasi bersejarah kini semakin banyak menggunakan teknologi digital bagi memberikan pengalaman yang orang kata lebih interaktif kepada para pengunjung. Apa yang penting sebenarnya kan di sini adalah keseimbangan yang mana kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan tanpa kita melupakan nilai, adat dan juga budaya yang menjadi jati diri masyarakat Malaysia. Kerana apabila tradisi dipelihara dan teknologi dimanfaatkan dengan kebijaksanaan, kedua-duanya mampu bergerak seiring untuk memastikan warisan kita terus hidup dan dapat dihargai oleh generasi yang akan datang. Baiklah, pendengar Lawan FM, itu dia orang kata serba sedikit ulasan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Okey, apa kata kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Silang Budaya.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza Cindai yang telah menceriakan ruangan udara anda. Okey, dan kita telah sampai di penghujung rancangan Silang Budaya untuk petang ini. Semoga setiap perkongsian ataupun perkongsian yang bertemakan Tekno Budaya antara tradisi dan transformasi sedikit sebanyak dapatlah memberikan gambaran bahawa kemajuan teknologi tidak semestinya akan menghakis budaya. Sebaliknya, jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi ini mampu orang kata menjadi jembatan yang menghubungkan warisan lama dengan generasi masa kini. Bak kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.

Begitulah juga harapan kita agar budaya dan tradisi terus kekal subur walaupun dunia sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Okey, itulah dia orang kata apa ni, topik untuk kita pada hari ini, iaitu tekno budaya antara tradisi dan juga transformasi. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah sudi bersama saya seawal pukul 3 hinggalah ke saat ini. Kepada anda yang masih bersama kami, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam menu muzik, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar dan kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar. Jadi kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan ataupun mahu membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan mana tahulah kan, sekiranya adalah yang orang kata apa ni, malu-malu mau letak komen di live Facebook dan juga TikTok, anda bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Okay. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana masuknya solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 27 Jun 2026, waktunya adalah pukul 3.50 minit petang nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Baiklah, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

yang disampaikan bukan sekadar coretan harian, melengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Penyakit mengangkat darjat dan menghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada satupun musibah, yakni cobaan yang menimpa seorang Muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Islam mengajar umatnya bersabar di atas setiap ujian yang dilaluinya. Allah mendatangkan ujian kepada seseorang dalam pelbagai bentuk, antaranya kesakitan untuk mengangkat derajat atau kedudukan seseorang di sisi Allah. Allah mendatangkan musibah atau ujian dalam bentuk kesakitan juga bertujuan untuk menghapuskan dosa seseorang. Orang yang ditimpa musibah seperti penyakit akan digugurkan segala dosa, seperti dedaun berguguran, kecuali dosa besar seperti dosa syirik. Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu musibah, yakni penyakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunnya. Moga kita bersabar dengan setiap ujian musibah maupun penyakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: Daily Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang membangunkan masjid yang dalamnya digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang besar kepada sesiapa yang menyumbangkan dalam pembinaan masjid dengan ikhlas semata-mata digunakan untuk mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Membina masjid merangkumi sumbangan dana pembinaan masjid, pembesaran juga baik pulih termasuk menyediakan kemudahan yang diperlukan. Menurut Imam An-Nawawi, seseorang itu mendapat ganjaran mengikut kadar sumbangan dan pelibatannya dalam pembinaan masjid. Orang yang membangunkan masjid ini tergolong dalam kalangan pemakmur masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 18, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut pada siapa pun selain Allah, maka mereka itu termasuk pada golongan orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Taala. Hidang pendengar sekalian, Ibnu Al-Jauzi menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid dalam ayat yang dibacakan tadi ialah mereka yang selalu mendatangi masjid dan beribadah dalamnya, juga yang membangunkan masjid dan memperbaikinya. Sidang pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita ikatkan diri kita dengan masjid, kerana mengimarahkan masjid adalah tanggungjawab kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

La Bon FM, suara pesisir anda. Baiklah, seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu petang yang menyapa lembut. Saya Alif, hadir dari Konti ke Udara menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Baiklah, itu dia tadi pembuka tirai ruangan menu muzik kita menerusi lagu daripada Fik, Setia ke Hujung Nyawa. Petang ini pastinya menerusi menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Kami akan membawakan deretan lagu-lagu daripada pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama Labuan FM. Baiklah, seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan ini mana tahulah kan, sekiranya adalah yang malu-malu mau berkomen dalam live Facebook ataupun TikTok Labuan FM, kamu bolehlah hantarkan DM melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dari seawal pukul 3 hinggalah ke saat ini. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma di App Store dan juga Play Store. Dan biarkan Lawan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, kita teruskan dengan ruangan mini muzik kita untuk petang ini, yang mana kita akan bacakan kiriman daripada pendengar kita yang pertama, iaitu kita ada Rustam, yang mana katanya, selamat petang untuk DJ dan semua pendengar Labuan FM. Semoga semua sehat selalu. Dan katanya minta juga untuk dimainkan lagu Dewi Sukma. Baiklah, insyaAllah lepas ni kita akan mainkan. Dan seterusnya kita ada permintaan daripada Ustaz Rizwan. Ustaz Rizwan yang berasal daripada Kota Belud, Sabah. Wah, jauh. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Saujana, Keluarga Bahagia. Ya, katanya lagu ini banyak kenangan. Dia mengimbau kenangan-kenangan yang lama katanya. Okay. Dan insyaAllah lepas ni kita akan putarkan. Jadi teruskan kesediaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yang kalau buat FM setiap hari, barulah syok.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Mm-mm. Tapi Kak Mah peliklah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
3: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
2: Ni Kak Pora ni kan kalau bercakap memang pedas.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Labuan.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, masih lagi bertemankan suara saya dari konti ke udara dalam Mini Music, teman pemanduan anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana telah memilih kami sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang ini. Okey, baiklah, kita teruskan dengan ruangan Mini Music kita, yang mana kali ini kita ada, apa ni orang kata, ucapan daripada May yang berasal dari Semporna, Sabah. Katanya, happy birthday Nur Helmi Awang Besar. Semoga dengan bertambahnya umur, sehat selalu dan dipermudahkan urusan. Amin. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Ed Sheeran, Perfect. Dan insyaAllah lepas ni kita akan mainkan lagu tu. Dan seterusnya kita ada permintaan lagu daripada Kak Aisyah. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Intim, Kekasih. Kekasih. Okay, insyaAllah lepas ni kita akan mainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada L. Katanya minta untuk dimainkan lagu Bila Terasa Rindu. Jadi kepada anda yang mungkin pada ketika ini tengah merindukan seseorang, jadi mungkin lagu ini bolehlah, orang kata, jadi pengubat rindu untuk anda. Jadi inilah dia, Bila Terasa Rindu.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Labuan FM, dan kepada anda juga yang sudah untuk apa ni, orang kata sudah sudi untuk berkongsi kiriman pesanan ataupun ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita ataupun yang berada di TikTok, live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Kita ada Ustaz Rizwan, kita ada Sinyi daripada Sarawak, kita ada Ain, kita ada Anika, kita ada Pizan, dan kita ada May, kita ada Kak Azira, kita ada Kak Ju, dan kita ada Kak Sherla, banyak lagi sebenarnya. Dan terima kasih banyak kerana apa ni, orang kata selalu menyokong live Labuan FM dari awal hinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak diucapkan. Harapnya setiap apa ni, orang kata setiap lagu yang kita dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Baiklah, kepada anda yang masih bersama kami pada ketika ini, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Baiklah pendengar Labuan FM, kita tutup ruangan menu muzik kita dengan lagu daripada Mojo, Roman Cinta. Ini dia permintaan daripada Ain yang berasal daripada Sarawak.

0: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita. Here's to the ones
1: that we got. Cheers to the wish you were here. 34 stesen satu suara dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Mm-mm. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
2: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
1: Ni Kak Pora ni kan kalau bercakap memang pedas.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
0: won't lie. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Labuan FM.

0: On Air.
1: Assalamualaikum.

tu setiap hari Rabu. Nasi ambeng tu dia nasi putih, lepas tu ada sayur sambal Jawa, ada serundeng, ada telur masin dan ayam kita boleh pilih. Ayam kecap, ayam merah, ayam rendang, ada keropok. Harga dalam RM10. Resepi nasi ambeng memang dari Johor. Memang orang Jawa punya menu. Tarai orang Jawa Batu Pahat. Asli memang.

tapi sebab kita jual, kita bungkus dalam kertas minyak. Ada juga untuk tumpahan. Saya ambil untuk tumpahan juga. Penduduk Labuan yang akan menempah nasi ambeng di gerai Kerupang, bolehlah untuk...

0: Segmen Destinasi 37 terbaik di Labuan FM.
1: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: ialah bom udara yang masih aktif. Menurut beliau, pemeriksaan unit pemusnah bom UPB, menurut beliau, pemeriksaan lanjut di lokasi sama turut menemukan dua lagi bom sebelum ketiga-tiganya berjaya dimusnahkan bagi memastikan kawasan berkenaan selamat.
1: Bermula pada pagi tadi, proses pembersihan dan pemusnahan telah berjaya dilakukan dan setelah perbincangan dibuat dan juga pemeriksaan terperinci dibuat di landasan, pihak TUDM dan juga pihak MAHB telah membuka balik laluan dan selamat digunakan untuk penerbangan jadual pada hari ini.
0: Susulan penutupan sementara landasan bermula kira-kira pukul 2.40 petang semalam. 5 penerbangan babitkan 1,219 penumpang dibatalkan, manakala dua lagi dilencongkan ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Rain Rave Water Music Festival 2026 bakal di Saya ulangi, Rain Rave Water Music Festival bakal dipanjangkan ke Labuan selain Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan, Johor dan Langkawi. Perkara itu didedah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bentong Yang Syafura Osman di Dewan Rakyat pada Selasa. Jelasnya, penganjuran Tourism Malaysia dengan kerjasama sektor swasta memperkukuh peranan pelancongan berasaskan acara sebagai pemacu pertumbuhan industri pelancongan Malaysia, pada semasa sama beri manfaat ekonomi lebih menyeluruh di seluruh negara. Setakat Mei lepas, Malaysia merekodkan 17.5 juta pelawat berbanding 16.9 juta pelawat dalam tempoh sama tahun lalu, peningkatan sebanyak 3.4%. Usaha keselamatan dan kesiapsiagaan komuniti perlu diperkukuh bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa serta kerugian harta benda sekiranya berlaku insiden kebakaran. Justeru, perasmian Balai Pasukan Bomba Sukarela PBS Tanjung Aru kemarin memainkan peranan penting sebagai rakan strategik JPPM dalam menyampaikan mesej pencegahan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan awal serta memperkukuh keselamatan komuniti. Perkara itu dijelas Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Dato' Osman Abdullah. PBS Tanjung Aru yang ditubuhkan pada 2007 kini mempunyai 20 ahli dan dilengkapi pelbagai aset serta peralatan asas kebombaan bagi membantu operasi kecemasan di kawasan setempat. Ketika ini, terdapat 5 PBS yang aktif di Labuan, iaitu PBS Tanjung Aru, PBS Kerupang Negalang, PBS Gresik Saguking, PBS Sungai Lada dan PBS Lubuk Temiang dengan jumlah 88 ahli berdaftar.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Perbadanan Labuan terus perkukuh komitmen dalam mempromosikan gaya hidup sihat dan aktif menerusi pembukaan Taman Rekreasi Awam Tanjung Purun yang dinaik taraf di bawah inisiatif Taman Rekreasi Madani. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ridwan Muhammad Ismail berkata projek dibiayai Jabatan Lanskap Negara di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT pada tahun 2024 dengan projek bernilai hampir RM500,000. Jelasnya, pembangunan taman tersebut mencerminkan usaha berterusan pihak berkuasa tempatan dalam menyediakan kemudahan rekreasi berkualiti yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup penduduk.
3: Yang mana kawasan ini juga sebenarnya adalah kawasan yang kita telah pun kenal pasti untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi. Jadi kita buat rekreasi bersepadu, yang mana kita telah pun ada juga sebelah sini gelanggang, futsal dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah satu tempat yang strategik untuk kita jadikan sebagai untuk kita membudayakan hidup sehat untuk wilayah Seketuan Labuan.
0: Ridwan Muhammad Ismail. Pasukan WADA China dari Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL muncul juara kategori universiti dalam 8th Annual Stock Trading Competition STC 2026 baru-baru ini. Pasukan yang dianggotai Shawin Sholaventan, Aravintan Jagannathan dan Tamil Tesigan Matavan itu mencatat Return on Investment ROI sebanyak 12.38% sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM500 tajaan Kewangan Bursa Malaysia serta sijil penyertaan. Pertandingan anjuran Kelab Kewangan Antarabangsa Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL UMSKAL itu berlangsung di Multipurpose Lab dan Theatre Hall UMSKAL dengan penyertaan 42 pasukan, terdiri 32 pasukan kategori universiti dan 10 pasukan kategori sekolah. Naib juara kategori universiti disandang pasukan Al-Falah dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA Brunei Darussalam dengan ROI 9.37%. Manakala tempat ketiga dimenangi pasukan TVK dari UMSKAL yang merekodkan ROI 8.03%. Edisi kali ini turut mencipta sejarah apabila menerima penyertaan antarabangsa daripada Khazatsat University Thailand dan UNISA Brunei Darussalam. Dalam pada itu, bagi kategori sekolah, pasukan Bluetooth dianggotai pelajar tingkatan 5 SMK Labuan, Michelle Chong Kai Ting, Kimberly Kwan Boy Huin dan Cherry Lim Jaki muncul Johan dengan ROI sebanyak 6.64%. Naib Johan, tim 6UKM yang dianggotai pelajar tingkatan 6 dari pusat tingkatan 6 SMK Labuan, Jasudin Tan Aizin, Muhammad Faujun Ismail dan Nur Ifah Atilah Muhammad Khairuddin dengan ROI sebanyak 1.63%. Manakala tempat ketiga dimenangi Bursa Alchemists yang dibarisi Nur Aliyah Saleh Hussein, Ardiana Nur Helmi dan Farisa Syahira Khairul Fandi yang juga pelajar tingkatan 5 SMK Labuan. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa FKAL Dr. Ricky Chia Chijun dan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni FKAL Dr. Nur Hassanah Hussein. Ketua Penyelaras Program Dr. Aminah Syari berkata, pertandingan berkenaan bertujuan beri pengalaman simulasi pasaran saham sebenar bagi membantu peserta mengaplikasikan teori kewangan serta meningkatkan kemahiran membuat keputusan pelaburan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

bom Perang Dunia Kedua dimusnahkan IPD Labuan. Rain Rave Water Music Festival bakal dipanjangkan ke pulau ini. Sekian Warta Labuan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: 2026. Segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: segmen Destinasi 37 terbaik di Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Santai bersama kami dalam segmen Destinasi.

Jom berhibur sambil mengikuti

0: terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

Laman FM, suara pesisir anda. Baiklah, kini kita telah masuk dalam ruangan nurani yang mana saatnya lagu-lagu dan juga irama yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruangan udara anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang sedang memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia dan juga teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh dengarkan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Dan kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan nurani. Saatnya lagu-lagu dan juga irama yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Jadi teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah masuk ke waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada 2 hari ini, iaitu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Waktunya adalah pukul 6.35 minit petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini, kita akan teruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Penyakit Mengangkat Darjat dan Penghapus Dosa. Diikuti pula dengan Al-Huda Likolbi yang bertajuk Memakmurkan Masjid yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: نوراني دي لابون FM.
1: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

0: Nurani.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Penyakit mengangkat darjat dan menghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada satu pun musibah, yakni cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derjatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Islam mengajar umatnya bersabar di atas setiap ujian yang dilaluinya. Allah mendatangkan ujian kepada seseorang dalam pelbagai bentuk, antaranya kesakitan untuk mengangkat derjat atau kedudukan seseorang di sisi Allah. Allah mendatangkan musibah atau ujian dalam bentuk kesakitan juga bertujuan untuk menghapuskan dosa seseorang. Orang yang ditimpa musibah seperti penyakit akan digugurkan segala dosa, seperti dedaun berguguran, kecuali dosa besar seperti dosa syirik. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu musibah, yakni penyakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunnya. Moga kita bersabar dengan setiap ujian musibah mahupun penyakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang membangunkan masjid yang dalamnya digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang besar kepada sesiapa yang menyumbangkan dalam pembinaan masjid dengan ikhlas semata-mata digunakan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Membina masjid merangkumi sumbangan dana pembinaan masjid, pembesaran juga baik pulih termasuk menyediakan kemudahan yang diperlukan. Menurut Imam An-Nawawi, seseorang itu mendapat ganjaran mengikut kadar sumbangan dan pelibatannya dalam pembinaan masjid. Orang yang membangunkan masjid ini tergolong dalam kalangan pemakmur masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa pun selain Allah, maka mereka itu termasuk pada golongan orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup pendengar sekalian, Ibnu Al-Jauzi menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid dalam ayat yang dibacakan tadi ialah mereka yang selalu mendatangi masjid dan beribadah dalamnya, juga yang membangunkan masjid dan memperbaikinya. Sidang pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita ikatkan diri kita dengan masjid, kerana mengimarahkan masjid adalah tanggungjawab kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laban FM, suara pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan tidak dilupakan juga, kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Kita ada Ain daripada Sarawak, kita ada Sinye daripada Sarawak, kita ada Ustaz Rizwan, kita ada Rhea, kita ada Shane. Shane daripada Korea katanya. Kita ada kita ada Kak Chu Adi daripada Papar, kita ada Kak Azira daripada Kelantan. Nah, terima kasih banyak diucapkan kerana selalu menyokong live Labuan FM. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.
1: Destinasi 37 hanya di Labuan FM.
2: 34 stesen satu suara dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Labuan FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 7 malam. Pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Jelas Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali, keputusan itu merupakan antara penambahbaikan terhadap mekanisme penyasaran subsidi selepas meneliti maklum balas rakyat. Pendekatan pelaksanaannya akan diperincikan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pengangkutan agar dapat dilaksanakan secepat mungkin. Mengenai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pula, Dato' Armizan memaklumkan kadar kuota tetap bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan bawah SKDS akan disemak semula. Langkah berkenaan bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Tambahnya, semakan itu tidak lagi berdasarkan purata penggunaan bahan api mengikut kategori kenderaan seperti yang dilaksanakan sebelum ini. Mekanisme pelaksanaan termasuk penyesuaian sistem akan dimuktamadkan menerusi dibuat urus bersama Kementerian Keuangan dan JPJ. Dalam perkembangan lain, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan Malaysia menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data. Menurutnya, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Ke arah itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Program Ziarah Kasih Madani terus dipergiat bagi mengenal pasti komuniti yang memerlukan bantuan atau perhatian khusus. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata usaha turun padang menerusi Jabatan Penerangan Malaysia itu akan dilaksanakan dengan kerjasama komuniti madani di seluruh negara bertujuan menyantuni serta memastikan bantuan dapat disalurkan secara lebih menyeluruh kepada kumpulan sasar. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir mengikat Iran satu sama bagi mengesahkan tempat kepusingan seterusnya menerusi aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan Mesir menamakan saingan kumpulan G di tempat kedua sekaligus mara kepusingan seterusnya, manakala Iran di tempat ketiga. Mesir dijadual menentang Australia pada pusingan 32 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: sentiasa di hati.
1: Sebentar tadi, tepat 7.28 minit malam, telah berkumandang azan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat. Buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu alam.
2: Lidaul Islam #penyaranjakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 19.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun.
4: Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
5: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
4: Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.

Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

0: Kemudian, kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Ibu 26 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

0: PKP 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman hujung minggu anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pengguna layak mula menikmati Budi Madani Diesel menerusi fasa rintis. Harga rintis diesel subsidi RM2.15 seliter, kadar rasmi RM2.10 seliter, berkuat kuasa 1 Julai. Ujian kesiapsiagaan tumpu MyCard, aplikasi digital, kecekapan petugas dan pengalaman pelanggan untuk pelaksanaan selamat dan lancar. 10 syarikat minyak melibatkan 4,146 stesen komited menyokong pelaksanaan penuh Budi Diesel bermula 1 Julai. Seterusnya, kerajaan akan menyemak semula kuota tetap diesel bagi kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi iaitu SKDS dengan mengambil kira beberapa faktor teknikal bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Jemaah Menteri bersetuju selepas mengambil maklum balas pemain industri. Pelarasan kuota akan mengambil kira faktor teknikal seperti BDM, capacity engine, kategori lori, penggunaan bahan api dan pola operasi. KPDN akan bekerjasama dengan MOF dan JPG untuk memutamatkan mekanisme dan sasar pelaksanaan selewat-lewatnya awal Ogos. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam. Anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Olimpik Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru?

pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah. Sihat ya? Makan dah? Kalau dah, Alhamdulillah. Kalau belum pun Alhamdulillah. Itu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tau adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Lidaul Islam. #penyaranjakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Wembanyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Lecky dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir. Sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Lecky yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat kepusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa turut mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mini Piala Dunia.
1: Lamaniyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yama sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, Pilihan Bersama 2.0 menemani anda pada waktu ini. Hakikat Sebuah Cinta, itu dia pembuka untuk Pilihan Bersama 2.0 malam ini untuk edisi hari ini 27 Jun 2026. Nyanyian Iklim itu tadi permintaan daripada Jasli Sidum. Diharapkan nak semuanya sahabat-sahabat kita terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni ya. Jadi malam ini emosi siapa ya? Siapakah yang akan menemani anda? Diharapkan anda terus kekal setia. Nama siapakah yang akan AJ sebut melalui undian lagu-lagu dalam Pilihan Bersama 2.0? Nantikan. Dan di kesempatan ini juga AJ nak ucapkan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial. Di muka buku kita ada Muhammad Haziq Hamdan, seterusnya kita ada Lina Roslinda juga turut menemani saya hari Minggu ni membasuh orang entek-entek. Maksudnya tu hari Minggu basuh baju ni tak habis-habis, asyik membasuh aje. Itulah aktiviti untuk ibu kan di hujung minggu, membasuh, mengemas, memasak. Terima kasih Lina Roslinda, itu salah satu juga aktiviti saya sebenarnya sebelum saya pergi kerja. Seterusnya Nasri juga turut menemani saya, terus setia bersama Nasional FM temani AJ. Oh, terima kasih Nasri. Hida Mulyani juga turut menemani saya. Siti Salwa, selamat bersiaran dari Kedah, hadir dari Pengkalan Hulu. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Lisan Liu juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya baik-baik dan ceria-ceria selalu. Dipermudahkan segala urusan, lancar hingga penghujung hari pada hari ini. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang, teman berteman Nasional FM. Santai, salam hujung minggu. Baik, terima kasih Lisan Liu. Ahran-ahran juga turut menemani saya dari Kampung Sentuh Sejaya Kira Batangan pada waktu ini. Salam awal Muharram ke-12 buat semua pendengar Muslimin dan Muslimat, terus setia bersama dengan Nasional FM dan juga Mama AJ. Allah, terima kasih Ahram. Awak juga tahu kan, terus setia mendengarkan temani Mama AJ hingga ke 12.30 malam. Seterusnya Humairah Mosahi juga turut menemani saya dari Kuala Selangor. Ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri ini, semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak juga lupa untuk pendengar setia Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Maimuna Van Zul. Beliau inginkan lagu daripada Data, Nyanyian Nak Rindu Buat Kekasih. Seterusnya lagu daripada Norshila Amin, Kad Ucapanmu, permintaan daripada Muhammad Shah. Norisa inginkan nak lagu daripada Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samion, Berendam Air Mata. Jadi kita nampak dah emosi pada malam ini. Bersiap sedilah dengan tisu dan juga bantal. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 hanya di Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Pastikan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan pastikan juga anda terus setia bersama dengan AJ, bertemankan saya selama hujung minggu untuk semua sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, yang baru saja mendengarkan, saya AJ Alajalani. Saya dah mula menemani anda bermula 6 petang tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada kan, di rumah maupun yang sedang bekerja pada waktu ini sama seperti AJ. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya dan semoga anda semua terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, yang mana lagu tersebut telah diundi pada pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Anda juga boleh lagu anda di menemani anda pada malam, tapi bukan malam ni lah, malam besok insyaAllah. Kerana setiap malam di Nasional Malam, lagu-lagu yang akan anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, anda perlulah mengikuti Nasional FM Facebook, Nasional FM Sentiasa di Hati Facebook ya, yang mana admin akan memuat naik turun poster Pilihan Bersama 2.0 dan anda bolehlah memberi komen di situ dan membuat undian Pilihan Bersama 2.0. dan DJ yang bertugas akan memilih berdasarkan komen-komen daripada pilihan daripada anda itu. Okey, baik, sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di Lebuh Raya. Betul, di Semenanjung Malaysia trafik bergerak perlahan di lokasi seperti di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Juru Auto City ke Perai dan Pematang Pau ke Plaza Tol Sungai 2, arah selatan Pematang Pau ke Perai. Seterusnya, trafik perlahan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Pandan ke Dato' On, hentian 11 Nawang ke Port Dickson, dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke arah pusat bandar, arah selatan Kempas ke Pasir Gudang. E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, trafik bergerak perlahan. Di E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian, trafik kajang se arah barat di Country High ke Unit 10. Seterusnya, terakhir sekali, trafik perlahan di E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE arah timur, IOIC Timur Putrajaya dan Persiaran Utara ke Unit 10. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, pastikan anda memandu berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang dan semoga anda selamat sampai tiba ke destinasi yang dituju. Jadi jika anda inginkan info trafik terkini, anda bolehlah mengikuti aplikasi di TikTok LLM Traffic ataupun di aplikasi X, di Facebook, dan anda juga boleh layari www.llm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan ini dia daripada Medicine, Kabus di Cermin Retak, nyanyian permintaan daripada Nasri Nasar, nyanyian daripada Medicine. Terus setia bersama dengan AJ dan semoga terhibur.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Pilihanku, pilihanmu juga.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Cara jodoh antara kita, nyanyian Zain Azin, permintaan daripada Albina Rosliana Lia dalam pilihan bersama 2.0. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Projek transit aliran ringan 3, LRT 3, Laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Teknologi hijau termasuk brake regenerative, sistem penyaman udara inverter, berpenyelarasan sensor suhu dan beban, pengudaraan serta pencahayaan semula jadi dan pintar. Laluan 37.8 km, merangkumi 20 stesen, 2.5 km bawah tanah, perjalanan sekitar 70 minit, operasi 6 hingga 12.30 malam, kekerapan 8 minit puncak. Memberi manfaat kira-kira 2 juta penduduk, memperkukuh kesalin hubungan, mengurangkan kesesakan. Park and Ride 2,300 petak, bas sambungan dan kemudahan OKU. Seterusnya, laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan iaitu KKM yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata insiden sedang diteliti untuk memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Agensi Keselamatan Cyber Negara akan dihubungi untuk mengenal pasti sama ada laman lain turut terjejas. KKM mengesahkan laman sesawang rasminya digodam dan tindakan segera telah diambil bagi menanganinya. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di National FM dan terus berhibur dengan pilihan bersama 2.0.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Bersama dengan AJ pada waktu ini 10.08 minit malam. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi kekal bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Zamili, seterusnya kita ada siapa lagi, Cik Dalias, kita ada Edward juga turut menemani saya, Muhammad Syafi, siapa lagi, Nur Azila, alhamdulillah sihat. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita bolehlah berinteraksi antara satu sama lain pada malam ini, kan. Kongsi-kongsi cerita, luahan pun boleh juga. Hanya menggunakan jari jemari anda, ringan-ringankan. Mungkin kita boleh berkenalan antara satu sama lain, ataupun mungkin ada perkongsian masalah yang nak dikongsikan bersama dengan kami. Secara tak langsung dapat mengurangkanlah bebanan di dalam hati awak tu. Jadi sama-sama, terus kita ada siapa lagi, Dreba Lori TPC hadir dari Pulau Klang. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih kerana hadir menemani AJ pada waktu ini. Terus setia, terus kekal dengan frekuensi ini, okay? Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terus setia juga seperti sahabat-sahabat kita yang menonton live TikTok. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hasna Hasri dengan

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam pada waktu ini. Kebanyakan lagu-lagu yang meruntun jiwa, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Biasanya hujung minggu macam ni kan, patutnya anda berasa gembira. Tapi kenapa sedih? Semua okey ke tu? Kebanyakan lagu-lagu mengenai lagu-lagu yang putus cinta kan. Bila sebut pasal cinta ni kan, masing-masing mesti ada makna ataupun definisi sendiri. Ada yang rasa cinta tu menyakitkan, macam lagu tadi, Teratai Layu di Tasik Madu, nyanyian Fauzia Latif permintaan pada Hasna Hasrani. Awak okey ke tu Hasna? Diharapkan anda terus kental, terus gagah dalam menghadapi ujian cabaran. Dan saya suka lirik belakang dia tu, seorang wanita yang pendirian tetap. Laki tu dah tak setia dengan dia, ditinggalkan je. Tak payahlah kita nak merana terus berpasangan dengan orang yang menyakiti hati kita. Bagus. Dan ada juga cinta ni dirasa macam menyembuhkan. Tapi bagi saya, cinta ni adalah sesuatu yang tenang, yang selamat bila kita di samping seseorang tu. Jadi bila rasa kurang senang, kurang selamat, seeloknya anda tinggalkanlah beliau. Ini nasihat daripada saya lah. Dan untuk peringatan kepada diri sendiri, jadi untuk anda yang sedang dilamun cinta.

Jangan rasa tertekan. Kalau rasa tertekan, jom join live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang boleh menceriakan anda. Arif kata on. Brokoli juga turut menemani saya. Ha, dia kata bila tengok live TikTok ni terus rasa happy. Jadi jika anda rasa tertekan, bolehlah menonton live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Kurang sikitlah rasa tertekan tu. Tapi risau pula bila dengar saya menyanyi, dah makin tertekan. Sebab dalam pilihan bersama 20.0 ni, sebenarnya waktu untuk kita menyanyi bersama. Ha, walaupun saya tak dengar, saya tak nampak rupa awak, tapi saya tahu anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Baik, siapa lagi tu yang menemani Eji Jamila? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ke Jamila? Tengah buat apa tu? Salam hujung minggu untuk semua. Kita berhibur dengan lagu ini daripada Nico, Kaulah Gadisku. Permintaannya pada Muhammad Hisham. Untuk siapa tu? Siapa nama gadisnya tu? Yang boy Hisham. Diam-diam awak eh. Lagu ini permintaan seorang sahabat dari kumpulan Nasional FM. Sentiasa di hati, ditujukan khas buat sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar setia Nasional FM, dengan harapan semoga sihat dan ceria selalu di samping orang yang tersayang. Jadi untuk anda bila dengar lagu ni, semoga anda ceria. Semoga lagu ini juga mengembalikan pengalaman ataupun mengimbau kenangan anda pada waktu anda mendengar lagu ini. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya di mana tu? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaulah Gadisku nyanyi anak Nico menemani anda pada waktu ini. Lagu ni saya tak tahulah, tapi saya sendiri boleh dengar nak tersenyum sendiri. Mungkin anda juga yang sedang mendengarkan National FM boleh dengar lagu pilihan daripada sahabat kita Mama Aisyah Mudin ni, rasa tersenyum sendiri. Mungkin gadis yang dimasukkan oleh Mama Aisyah Mudin pun tersenyum, rasa macam terbang-terbang melayang pada malam ini. Diharapkan semuanya terhibur. Untuk sahabat kita yang baru saja menemani AJ, kita ada Intan, kita ada Duan. Terima kasih terus tap-tap, share and like. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan National FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok National FM sentiasa di hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Ada yang berkongsi rezeki, alhamdulillah semoga murah rezeki, sihat selalu. Disebabkan lagu tadi tu kan, nah, saya nak tanyalah kepada anda, kalaulah anda diberi peluang, apakah satu detik ataupun satu kenangan yang anda nak cuba ulangi lagi sekali? Contohnya lah kan, berkenalan dengan pasangan anda ke, ataupun bersanding bersama dengan pasangan anda ke. Cuba ceritakan, cuba kongsikan apakah detik yang anda ingin ulangi dengan berkongsi cerita bersama dengan AJ di live TikTok pada waktu ini. Jangan malu, jangan segan, kita sama-sama menerokai pada malam ini bila dengar lagu sambil kita berkongsi cerita dalam pilihan bersama 2.0. Mari kita terus berhibur lagi. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar, melawinkan lagu daripada Hana Delisha, Esok Masih Ada. Seterusnya permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, melawinkan lagu daripada Anwar Zain, Lelaki Ini, yang mana lagu ini ditujukan khas buat hiburan bersama keluargaku, khas untuk DJ bertugas. Oh, terima kasih banyak Khatijah Muhammad Amin. Sahabatku di mana juga kalian berada, tidak lupa pada Extemza, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan selamat malam untuk semua dari Ganu, kita okey je. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, nyanyian daripada Rosa, Atas Nama Cinta, permintaan daripada sahabat kita Humairah Mosahid. Kita dah senyum kan, jadi kita layan perasaan dalam pilihan bersama 2.0. Kita raikan semua sahabat-sahabat kita terus kekal setia lekat bersama dengan frekuensi ini, National FM, sentiasa di hati.

tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Pilihan bersama.

0: mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Pilihan bersama.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rahang Zat Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ. Dan itu dia tadi, Jika Kau Tiada, nyanyian Era Fazira dan juga Yusri, permintaan pada sahabat kita Ita Rozaya. Dan bersama dengan saya di konti pada waktu ini bersama dengan Cik Nam.
1: Alamak.
0: Mungkin ada sedikit perkongsian Cik Nam pada malam ini. Anda akan bersama dengan Hanim dalam geng Buruh Hantu. Pasal apa?
1: Saya telah, alhamdulillah, telah diserap untuk menjadi geng Buruh Hantu untuk hari Ahad saja.
0: Untuk hari Ahad saja.
1: Untuk hari Ahad saja selama satu jam.
0: Bermula
1: jam 1 pagi lah untuk 2 pagi. Ini kolaborasi National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata lah.
0: Dan topik pada hari ini agak menyeram jugalah untuk saya. Tengok poster pun dah seram ya. Apa tadi topiknya tadi?
1: Tengok poster je seram. Nampak berapi-rapi kan. Tengok berapi dah seram kan. Jadi sebenarnya untuk malam ni kita dah sampai ke episod yang ke 24.
0: Dah ke 24
1: episod. Boleh kata 24
0: ya?
1: Minggu lah.
0: Baik.
1: Jadi kita berbaki insyaAllah 6 minggu lagi untuk kita lengkapkan 30 episod.
0: Baik.
1: Jadi kita harapkan pendengar daripada National FM dan juga Salam FM terus kekal bersama dengan kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Jangan takut-takut . Tajuk ni bukan menakutkan. Ini lebih kepada orang kata peringatan lah untuk kita juga.
0: Tajuknya hari ni apa tu?
1: Tajuknya untuk hari ini kita nak sambung tentang cerita tentang neraka lah. Ibrah dari jendela neraka. Kalau tengok ni semua, kalau kita tahulah semua orang sebenarnya memang tak ingin jejakkan kaki ke neraka lah sebenarnya kan. Kalau melihat jendela pun dah cukup gerun. Tengok poster pun tadi dah cukup takut.
0: Saya sendiri pun rasa gerun tengok poster.
1: Menginsafkan lah orang kata. Petah lagi kalau kita berada di dalam neraka itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu, insyaAllah sama-sama kita dengarkan kebesaran dia. Kita ambil ibrah dia yang apa, untuk kita mengelakkan diri kita dari menjadi salah satu penghuninya. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah seketika nanti seperti biasa, kita akan bersama dengan panel yang akan kongsikan berkenaan dengan tajuk kita untuk episod kali ini. Bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur. Dan saya akan bersama dengan Hanim lah seketika nanti.
0: Baik.
1: Saya pun tukar sebenarnya. Kadang dengan AJ, pernah dengan DJ Aida, dengan Abang Manis, dengan Hanim, ramai.
0: Jadi semua dah merasa lah ni.
1: Untuk malam itu je ke?
0: Untuk malam tu saja.
1: Untuk malam DJ National memang itu saja kan?
0: Itu saja.
1: Kalau itu saja memang saya dah berasa lah semua. Tak tahulah kalau ada yang lain belum lagi. Tapi semua dah merasa insyaAllah lah. Alhamdulillah.
0: Bila saya tengok live TikTok ni kan, ramai sahabat-sahabat kita yang memuji. Baru melihat ke Cik Nam sebenarnya? Antaranya Nur Azila, Ili kan. Jadi kalau awak nak terus setia, terus tonton live TikTok geng Buruh Hantu sebentar saja lagi National FM dan juga Salam FM dalam Misteri di Sebalik Mata.
1: Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: InsyaAllah.
0: Jadi kita terus berhibur lagi sebelum kita nak menjentikkan hati kita ke arah yang lebih lebih mendamaikan. Kita berhibur dengan lagu-lagu ini pilihan daripada pendengar Setia Nasional Malam. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan Cik Nap sendiri, lagu pada malam ini adalah permintaan daripada pendengar Setia Nasional FM. Bukan lagu daripada pilihan saya tau sendiri.
1: Bestnya
0: Jadi sebab itulah ada yang tersenyum, ada yang terbuai bila mendengar lagu pada malam ini. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini daripada Jin Bara, Cinta Pantai Merdeka. Permintaan daripada Syamwira. Terus kekal setiap bersama dengan National FM dan sebentar lagi bersama dengan Salam FM, okey?
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, National FM sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamaninyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yama sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: 11.28 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok yang masih lagi setia terus tap-tap, share and like, berkongsi rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Antaranya kita ada Encik Senyap, kita ada Brokoli, kita ada siapa lagi, Shifa Red juga turut menemani saya, Siti Kasturi. Terima kasih banyak-banyak menemani AJ. Nur Azila juga turut menemani saya. Aida Hab Jamil, Abdul Jamil juga turut menemani saya. Naim AKR, peace yo, dia bagi ikon peace. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia terus menemani AJ di media sosial. Antaranya kita ada Ita Rozaya juga, Semandak Sabah. Salam AJ, buat anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, terus setia. Terima kasih Ita Rozaya. Seterusnya kita ada Elbiana Rosiliana Lia dari Saratok di Bumi Kenyalang. Salam mengerindu, meruan menua. Salam.

Nal FM. Seterusnya kita ada Princess Su juga turut menemani saya. Jom layan nasional hujung minggu bersama dengan AJ. Terima kasih Princess Su, comel je. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Abdul Jalil Tahir, Ila and Request. Hai Mama AJ, selamat sejahtera. Santai nasional hujung minggu, hadir teman berteman nasional FM. Semoga dipermudahkan semua urusan dan diberi kesihatan yang baik selalu. Layan je lagu-lagu dan juga info yang terbaik di Nasional FM. Terima kasih Ila. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Oh, terima kasih Encik Senyap atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya siapa lagi? Sunflower juga turut menemani saya. Hari ini tak kerja, pergi kebun durian abang bersama mak. Wow, dia pergi kebun durian eh. Mesti kat rumah dia ada banyak durian ni eh. Saya nak pergilah rumah dia. Sadin-sadin juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Noxy Moxes, Muhammad Hisham Mudin, selamat malam. Selamat bertugas untuk AJ. Moga sihat dan ceria selalu di samping keluarga tercinta. Dari Ipoh hadir menemani AJ sehingga ke penamat siaran. Allah comel. Terima kasih Muhammad Hisham Mudin. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Anda juga mantap kerana menjadi Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu dalam pilihan bersama 20.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Siti Salwa. Siti Salwa ada kata lagu awak ni ucapan untuk hiburan semua pendengar. Beliau inginkan lagu siapa gadis? Cuba angkat tangan. AJ nak tengok adakah yang menonton live TikTok ni gadis. Angkat tangan. Lagu ni khas untuk anda. Si Gadis Ayu, nyanyian Black Dot Bond menemani anda di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi,

0: Pilihan bersama.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam Pilihan Bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam Pilihan Bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Macam mana dengan cerita malam ini? Okey ke? Emosi anda terganggu ke dalam Pilihan Bersama 2.0? Diharapkan nak semuanya terhibur lah ya. Jadi nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di National FM sentiasa di hati selepas ini. Sahabat saya, Hadim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Dan terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan National FM yang masih lagi setia. Terus setia bersama dengan kami, okey? Kerana kami radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan yang akan kami kongsikan bersama dengan anda dan semestinya info-info yang sahih dan yang terbaik daripada berita nasional, berita RTM. Jadi semestinya yang sahih daripada berita RTM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok, dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati kerana berkongsi rezeki bersama dengan AJ dan juga berkongsi cerita bersama dengan saya. Semoga anda terus kekal, dan tanpa anda siapalah kami. Jadi AJ undur diri dahulu, dan selepas ini Hanim akan menemani anda. Sedikit ungkapan ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita tadi, I love you, I miss you so much. Daripada You Kiss. Tapi dengarkan lagu ini dahulu daripada sahabat kita. Sedih pilihan pada sahabat kita ini. Pelamin angan ku musnah. Jangan sedih-sedih. Terus setia. Terus berdoa, insyaAllah. Ada rezeki itu tak ke mana ya.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Tolong hantu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Pera, ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM, sentiasa memberi hiburan kepada anda. Dekat dalam TikTok live juga kita dapat apa orang kata, bersama

kedua kan, bersuah muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Let's go. Pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anna Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi. 6 minggu
2: kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi Bimat Yusof, Mensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga Doktor. InsyaAllah.
2: Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena stand jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod 24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Amin dan Afna di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah, benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelimbatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan. Secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur lah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Taala nyalakan neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu halmil mazid, silakan kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum. Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah. Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih, sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sayyidina Umar sedang bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasul doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, sebagai pendengar ini acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu, datang rasa khaufan wa tama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyid ilahi lastulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka mu ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kata neraka Jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi SAW menyebut, manusia berada atas titian sirah semua manusia, daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka Jahannam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu sepanjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa gerun lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dan neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tak datang, ya Allah janganlah masuk aku dalam api, iyazubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran daripada surah Al-Lail, anzartukum naran talabah, la yaslaha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa, oh tak maunya aku, takutnya aku.

0: Alimata. Mesej tersembunyi. Ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada Doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan Doktor. Doktor Malawi Bimat Jusuh. Kita nak sambung Doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, Doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ini baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzakh, mereka boleh berbual kerana mereka, jika sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk hospital yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan buat bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh, macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dia dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk gerombolan, dia gerombolan dah masuk, terbakar lah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka teruk menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutakal tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah, setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finna lil khazratkahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma min al-'adzab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari.

0: daratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala kejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu. Kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan tengok apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
1: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Malawi Bimat Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selama. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa'inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Kan boleh buat apa, tengok sajalah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban min al-kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban min al-kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka. Namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali, tak akan masuk syurga. Betul, doktor, eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing, mengajar rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya, Anim, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan, doktor, kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa.
2: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan, semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Macam, minta maaf lah, saya bagi contoh rokok, katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama dah, ya, dia ambil hitam macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada, mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul, kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah, fa'inau yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi? Paling tidak dia mungkin letak air mo nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah. Semua buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya, you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang ke sendiri. Gerung. Sa'arra. Dia akan datang. Bila baca saja, wa'idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga. Tengok saja buah mangga mengalir air liur. Mengalir. Minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok ada kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir dia air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya. Kena check balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini, kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan mana-mana, sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam kami simbalam di Sebalik Mata, National FM dan juga Farang FM.

0: sering malam di sebalik mata. Mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Manawi bin Mat Jusoh. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
2: Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjinamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak, apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik. Tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang. Semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar. Membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya. Ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat dan juz 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Dani, silakan.
3: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Baik, tu soalan yang terakhir, silakan.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar. Menyesal itu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga. Menyesallah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, takut dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karatan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh lah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya, mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan.
2: Pasal kita dah wujud, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin. Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan kerajaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bimak Jusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas kongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya, dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Jauh dengan macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng Burung Hantu. Assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi. Banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kebaikan, apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan perhantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih Nuri Wi, Nuri Wi. Pat-pat si kulipat hari ini, hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat itu. Ada Nur Azila, ada Solehahdin, ada Biah Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Mus Sahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Mus Sahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari tiang.

mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini, dalam kita berhibur. Ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kencing manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X-Ray untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir, katanya kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor. Ada juga daripada Indonesia, ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja, kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abeh Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Gano, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia Tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah, contohnya dekat mana tu, Perak. Kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni, sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantar.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan jugalah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam Kem Burung Hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Borohan.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, Kak, sebut nama saya, Kak. Orang kampung nak dengar. Okey, Ucok, apa khabar? Sihat ke? Ada kat dalam ni, Mizi 85 katanya, dengan Otai, GBH, Abang Manis. Baby FM, Abang Manis. Terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun, masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni, Sweet September. Ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Durian dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

itu dia lagu daripada original Sabah kan, kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi, masak. Ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah. Waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengaran setia nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda. Yang dapat green light daripada isteri tu, jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Ha. Betul kan? Okey, kita juga Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Ha, di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Ha, kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng burung hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL. Geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Burung Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-fatihi lima ughliq wal khatim lima salah. Nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa maqdarihi al-azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan nun kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyarakat al-ardi wa magharibiha, bil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak consider satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa inna Allah yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam al-lail tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu tutup semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Dan pada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahu nahm wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun ha, anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

burung hantu. Nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah. Sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat. Buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz, terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: kemeriahan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan bagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda boleh juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Moturun sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Dan ia anda ditemani saya, Khairul Ang, menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini 28 Jun 2026, 12 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti rehat, ada juga bekerja. Jadi kepada mereka bekerja, sama-sama kita bekerja dengan ikhlas. Okey, mereka yang ada cuti hari ini, gunakanlah masa cuti anda bersama-sama orang tersayang, lebih-lebih lagi bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, dan semoga momen-momen indah menjadi kenangan buat anak-anak kita, insya-Allah. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okey. Nak ke mana tu awal pagi? Kan, ada yang dengan urusan, ada juga yang ingin memulakan perniagaan, semoga laris manis hendaknya. Baik, kepada kaki-kaki bola, kan, sekarang ini telah pun berlangsung atau sedang berlangsung dua perlawanan yang ketiga untuk kumpulan L, yang mana perlawanan di antara pasukan Panama menentang England di minit yang ke-51 separuh masa kedua, yang mana kedua-dua masih lagi terikat dengan jaringan 0-0. Dan perlawanan kedua di kumpulan L juga, perlawanan di antara Croatia menentang Ghana, yang mana Croatia sedang mendahului 1-0 pada minit 31 hasil jaringan Petar Sukskik. Jadi kepada kaki-kaki bola, ini masa kita, okey, bulan kita ini, sempena dengan kempen Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh saksikan secara langsung melalui RTM Klik dan saluran Sukan Plus bagi perlawanan di antara Panama menentang England, dan anda boleh saksikan di TV OK untuk perlawanan Croatia menentang Ghana. Okey, England sekurang-kurangnya hanya orang kata memerlukan seri sekurang-kurangnya untuk masuk ke pusingan kalah mati. Baik, banyak perkongsian saya nak kongsikan kepada anda sepanjang saya berkeudara. Selepas ini sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadith yang bertajuk Pahala Berterusan Walaupun Sakit dan Musafir. Ini di Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Tiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pahala berterusan walaupun sakit dan musafir. Abu Burdah dan Abu Musa bahwa ia menemani Yazid bin Abu Kashafah dalam suatu perjalanan, dan pada waktu itu Yazid sedang berpuasa. Abu Burdah berkata kepadanya, "Saya berkali-kali mendengar Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seorang hamba sakit atau dalam menempuh perjalanan, maka dicatat baginya pahala kebaikan sebagaimana ketika ia bermukim dan dalam keadaan sihat." Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, laksanakan amal ibadah setiap masa, khususnya ketika kita sihat dan bermukim. Orang yang sakit walaupun tidak dapat mengerjakan amal soleh seperti mana ketika dia sihat, dia akan tetap mendapat ganjaran pahala jika semasa dia sihat dia melaksanakan amal tersebut. Contohnya, semasa dia sihat, setiap maghrib dia ke masjid dan mendengar kuliah. Waktu dia sakit tidak dapat menghadirinya, malaikat tetap mencatat ganjaran pahala seolah-olah dia hadir. Allah juga memberi ganjaran yang sama kepada orang yang bermusafir. Contohnya, amalan puasa sunat yang dilakukan semasa tidak bermusafir. Ketika dia bermusafir, dia tidak berpuasa, dia turut mendapat pahala puasa tersebut. Marilah kita melaksanakan amal soleh semasa kita sihat dan tidak ke mana-mana. Moga Allah memberikan ganjaran yang sama walaupun kita tidak dapat laksanakan semasa kita sakit dan bermusafir. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Radiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Labuan FM, suara pesisir.

0: Babi Wan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian menceriakan pagi anda.

Baik, 6.45 minit pagi. Info cuaca di Labuan FM yang dipetik daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini. 28 Jun 2026 hari Ahad, yang mana pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 31 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi, petang, malam juga diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa, ataupun mungkin anda nak berlayar hari ini kan ke destinasi luar dari Labuan, jadi boleh pantau cuaca di sana. Baik, selamat pagi mereka baru saja mendengarkan 8FM Suara Pesisir anda. Hai, nama saya Khairul Ong. Terima kasih awal pagi lagi sudah pun berada di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami mungkin ada di mana tu mendengarkan kami luar dari kawasan wilayah Persekutuan Labuan menerusi RTM Creek. Terima kasih. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Kepada akak-akak, abang-abang minibus kita, e-hailing, taksi, semoga hujung minggu ini ramai customer ataupun pelanggan, penumpang-penumpang kan. Terima kasih juga kerana memilih Labuan FM ni sebagai peneman-peneman kata hawa telinga penumpang-penumpang anda. Mereka berniaga, insyaAllah hari ini laris manis, katanya ada event kan di kampung Sungai Labu di sana kan. Jadi harapnya hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita. Baik, 7 pagi kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Saya Khairul Ong kembali di jam yang seterusnya dengan lebih banyak hiburan dan juga informasi khas untuk anda. Terus setia bersama-sama kami di Salam Padan, menjeriakan pagi anda.

0: Hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Ha, cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Ha, itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari, apa? Walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Go!

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
2: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
1: Kak Fora ni kan kalau bercakap memang pedas.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Happy when FM has notified you.
0: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Proton Saga Kelabu.
1: Apain nih?
2: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
2: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia World Cup 2026 dapatkan semua perlawanan, 104 perlawanan hanya di RTM. Muat turun aplikasi RTM Click sebab ia betul-betul percuma. Baik, ini cerita bola untuk anda. Kan, yang mana ingin saya war-warkan juga kepada kaki-kaki bola sama lah kita. Saya happy sangat, saya gembira sangat sebab apa? Pasukan England adalah pasukan pilihan saya untuk Piala Dunia tahun ini, kali ini, untuk edisi ini. Kan, yang mana sebentar lagi saya akan kongsikan kepada anda. Perlawanan ketiga bagi peringkat kumpulan bagi kumpulan L, yang mana England menempah tiket ke round of 32 apabila mengalahkan pasukan Panama dengan kemenangan 2-0 hasil jaringan Jude Bellingham pada minit ke-62 dan 5 minit. Kemudian Harry Kane mencetak gol pada minit ke-67 sekaligus membawa England sebagai pendahulu kumpulan L. Dan lain-lain perlawanan juga perlawanan yang di kumpulan yang sama, perlawanan menyaksikan perlawanan antara pasukan Croatia menentang Ghana dengan keputusan Croatia 2 Ghana 1, yang mana gol pasukan Croatia dijaringkan oleh Peter Sukic pada minit ke-31 dan Nikola Vlasic pada minit ke-83. Ghana berjaya mencuri satu gol pada minit ke-73 hasil jaringan Derek Lukasen, dan Croatia di tempat kedua kumpulan L mengiringi pasukan England ke pusingan kalah mati. Akan berlangsung lagi ada 4 perlawanan selepas ini, masing-masing bagi kumpulan K dan kumpulan J, yang mana sebentar sahaja lagi bagi perlawanan kumpulan K akan berlangsung pada pukul 7.30 minit pagi ini. Kan, anda boleh kata sambil-sambil sarapan, sambil-sambil layan Piala Dunia, yang mana Colombia akan menentang Portugal pada pukul 7.30 pagi ini, tentunya di TV2. Okay? Dan kumpulan K juga ini adalah perlawanan ketiga untuk melengkapkan jadual dan memastikan melihat kumpulan mana yang terbaik. Kongo menentang Uzbekistan pada pukul 7.30 pagi ini juga, tentunya di TV1. Ingat, okay? Colombia menentang Portugal, TV2. Kongo menentang Uzbekistan, TV1, 7.30 pagi. Sekejap sahaja lagi. Baik, pukul 10 ada lagi, iaitu kumpulan J, yang mana Algeria akan menentang Austria pada pukul 10 pagi ini di saluran TV Plus, saluran Sukan Plus, dan juga Jordan akan menentang Argentina pada pukul 10 pagi ini di saluran TV OK. Jadi hujung minggu ni santai-santai bersama-sama dengan keluarga. Okay, layan Piala Dunia. Ada beberapa pasukan, orang kata pasukan ramai yang pilih, pasukan favorite. Ada perlawanan Portugal, kan, Ronaldo, banyak peminat Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ataupun budak-budak sekarang Gen Z panggil Bang Dodo. Kan, dan juga aksi, jika anda nak ingin melihat aksi Messi, kan, pada pukul 10 pagi nanti. Okey, yang penting RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Baik, 7.30 nanti kita ada yang mana satu, yang mana satu ini kita akan beri peluang kepada anda memilih lagu kegemaran anda. Okey, yang mana hari ini ada seorang artis wanita, rasanya DJ kita ataupun penerbit kita DJ Shima telah pilih. Nak tahu siapa? Tunggu 7.30 minit pagi ini. Salam padan, mencerahkan pagi anda.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Selamat pagi, mencerahkan pagi anda. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, hari ini kita ada yang mana satu. Tak ada topik untuk hujung minggu, tapi kita gantikan dengan yang mana satu, yang mana kami akan beri peluang kepada anda memilih lagu mana yang anda suka dengan hantarkan undian. Untuk edisi hari ini, 26 Jun 2026, ramai tanya-tanya artis, lagu artis mana yang penerbit kita pilih untuk anda undi. Nak tahu siapa? Jom kita dengarkan yang mana satu.
1: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Wah, nampak je untuk hari ini yang mana satu. Pendapat kita memilih artis Siti Nordiana. Kan? Jadi ada dua buah lagu daripada Siti Nordiana yang patut anda pilih. Pilih satu saja tahu. Kan? Mungkin anda suka nak dengarkan lagu yang bertajuk Hatiku Milikmu. Yang mana lagu ini ataupun single ini dikeluarkan pada tahun 2018 dan dicipta sepenuhnya oleh Nana Alias dan juga Shana. Ataupun anda nak suka sangat dengan lagu yang bertajuk Terus Mencintai, yang mana single ini dikeluarkan pada tahun 2017 dan dicipta sepenuhnya oleh Nana Alias. Hantarkan undian anda, macam mana nak hantarkan? Sekejap lagi Mimin kita akan upkan undian, sistem undian poll kita, sistem poll di Facebook Labuan FM. Jadi anda boleh hantarkan undian di sana. Yang mana satu? Siti Nordiana, Hatiku Milikmu ataupun Terus Mencintai? Keputusan di tangan anda. Saya akan bacakan keputusannya pada pukul, akan tutup dulu, kita akan tutup pada pukul 8.40 minit pagi dan keputusannya insyaAllah 8.50 minit pagi. Salam padan, mencerikan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh.
1: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
3: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
2: Kak Fora ni kan kalau bercakap memang pedas.
1: Macam-macam je lah dia orang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi. Saya sudah pun live sekarang ini menerusi live TikTok Labuan FM. Anda boleh datang ke sana beramai-ramai. Jomlah kita kenal-kenal kan. Dari mata terengah hati, tak kenal maka tak cinta. Baik, saya nak war-warkan mengenai dengan kan, setiap tahun inilah antara yang dinanti-nantikan, iaitu Uji Bakat Bintang Kecil 2026 sudah kembali. Yang mana uji bakat ini dilakukan ataupun dibuka dari 26 Jun sehingga 26 Julai 2026. Oi, satu bulan. Iya, satu bulan kami buka untuk adik-adik menyelahkan bakat. Kan? Antara syarat penyertaan, layari laman Facebook rasmi Labuan FM dan imbas kod QR yang disediakan untuk pendaftaran. Terbuka kepada kanak-kanak warga Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Yang mana hanya peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Oh, maksudnya kena buat dahulu ataupun hantar video nyanyian. Oh, macam tu. Kan? Jadi, antara syarat lain, bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat tahun 2026 dan peserta perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Okay, tidak mahu nyanyi di bahagian chorus sahaja. Tidak. Daripada mula-mula lagu intro dia sampai akhir lagu tersebut. Okay? Dan hantarkan video nyanyian ke email labuanfm1037@gmail.com. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484. Dan penyertaan secara dalam talian sekali lagi dibuka dari 26 Jun hingga 26 Julai 2026. Sekali lagi, uji bakat Bintang Kecil sudah kembali. Silakanlah bakat-bakat anda, wahai adik-adikku sayang. Kan? Jadi inilah masanya untuk mereka menyalahkan bakat anda. Jadi ibu bapa yang mendengarkan, penjaga, siapa-siapa yang mendengarkan ini, orang kata supportlah minat anak kita kan. Kan? Nanti manalah tahu dia akan mengubah nasib keluarga. InsyaAllah. Baik. Sekarang sudah pukul 7.48 minit pagi. Sebentar saja lagi kita akan terus ke bilik berita awal semasa Labuan FM pukul 8 untuk mendengarkan Warta Pagi. Sekali lagi saya war-warkan menjemput anda untuk hantarkan undian melalui yang mana satu. Kita ada dua buah lagu untuk edisi hari ini 28 Jun 2026. Lagu daripada nyanyian Siti Nordiana, Hatiku Milikmu, ataupun Terus Mencintai. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: yang mana satu?
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.